0: Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Guglielmo Marconi, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai pada akhirnya alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi.

Bakule kerinan, Masya Allah. Kok iso tangi kawan, piye iki, Mang? Tapi matur nuwun ya guys sing wis gabung ya kan sing wis ngono midhangetaken piye iki jalan sehat iki ngene kelurahanmu sik padha mlaku apa ora iki. Lah jane sik mlaku kuwi kowe melok ora terus oleh hadiah apa?

0: Aku yo pengen nyopo kayak telur-telur kabeh ono Bundari Aten Mas Faris Supandan, babimu, sono juga Mas Rendra, terus sono sapa maneh iki mang, ono Bu Sri Ponco, terus ono Bu Sri Purnomo, Pak Eko, Bapak Irwan, Pak Widi Bu Widi. Aku yo matur nuwun kagem Mbak Titi. Waduh, rupane nek Mbak Titi iki isih kemulan lho wong ademe kaya ngene yo. Gue pirang-pirang dino ki ancene ademe jan ekstrim ngono lho dulurku ya. Makane dijogo ae kesehatane, dijogo asupan makane, aja lali minum vitamine, istirahat yang cukup. Muga-muga kabeh sing padha ngrungono 105,3 nang adicara atau pagi hari ini nang warung gel ki sehat semuanya, sehat sentosa tanpa kekurangan apapun ya. Ya. Singkat gabungan ya 0341404504 kok langsung ae kate request-request lagu sik iki gembang kita semangat e ben di awal September iki ceria sekali ngene lho ya. Ya wis, ambe telur-telur kabeh iki ben luwe semangat sing saiki lagi makaryo iki aku ndel lagu Pawena iki oplosan siji Janur Kuning spesial ge sampean kabeh, tapi sadurunge yo tak trimone dhisik iki nek wong sing waduh iki ngono mulai wayangan mambengi ngrungokno
1: mulai was. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nggih. Pripun Bu?
1: Warung kau.
0: Pripun?
1: Dengan sehat.
0: Alhamdulillah ganteng.
1: Oh.
0: Rodewe. Rodewe. Panen lek nggih. Apa panen lek nggih jas ngono kae ya apa Bu?
1: Heeh. Tambah ganteng.
0: Alah alah alah kok kok DPRD ngono kae.
1: Tenan kok.
0: Heeh. Iki sampean ngrasake lagu napa niki?
1: Lagunipun Lereng Gunung Kelut. Kediri.
0: Oh, lereng Gunung Gelut. Kali sinten?
1: Lereng.
0: Lereng. Lereng. Lereng Gunung, Gunung Gelut. Gelutnya kali sinten, Bu?
1: Ya, Bu. Musuh wis ora enek kok. Pergi tak kembali.
0: Nggih. Atau nanti iki bagi salame kagem sinten monggo.
1: Salamipun kagem Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Marlena, lajeng Bu Widi sekalian, Bu Sri Utami, Mbak Sri Gati, Mbak Titi, lajeng Pak Eko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Mas Waris, Pak Bimus, Pak Rindra, Pak Suranto, Sugeng Injing, lan Sugeng Nidangetaken. Kagem penjenengan sekeluarga tansah pinaringan kesehatan, lancar rezekinipun, tetap sabar lan semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo, nggih sehat selalu. Ditenggo untuk lagu ingkang sampun di request ki ana maneh boleh. Assalamualaikum Mas Taufik. Mbrot. Oke, mbrot, mbemberot, mbrot ya. Siap ditunggu nggih Bu. Sing kate gabungan maneh ya monggo kula trenggel-nggel gabung 0341404504081 5569 1053 lagu Bu Sri Purnomo langsung meluncur Bu. Monggo sugeng midhangetaken.

0: is un Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
1: Good, good, good.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau?

0: Nggih matur nuwun nggih jam 8.09 menit waktu Indonesia Barat iki yo sik dedelan alhamdulillah titik-titik. Lah wong jene bakule kawanen nih. Iya no Mas Faris juga sing wis gabung. Matur nuwun Mas Faris sing nang Batu iki ya warung gaul sugeng enjing Mas Taufik saking Faris woton Batu badhe nyuwun lagune Vita Alvia. Sing efek gedang keluduk sing versi remik yo salame kagem Mas Ari Jawari, Mbak Tejo, Mas Bagas, Mas Arga, Mas Ruli, Mas Ian Kagung Iswoyo, Kang Aceng, Budaryatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Bu Pandan Sumiatun, kagem Mas Taufik Sugeng Makaryo sehat selalu nggih matur nuwun sanget sak dalipun nggih matur nuwun. Mangane sing ketek gabungan nyindang podo gabung lho iki dulur-dulur kok kabeh aku yo matur nuwun sing wis memberikan atensi luar biasa ya kan. Ayo ayo ayo ayo ayo kita trimone dhisik ana sing wis gabung. Sugeng enjing.
1: Sugeng enjing.
0: Pripun kabare? Nggih alhamdulillah matur nuwun Bu.
1: Kula sakniki niki dinten Minggu teng griya.
0: Oh teng griya.
1: Libur.
0: Enak. Enak.
1: Kula tak langsung ngatur salam nggih, Mas.
0: Monggo, monggo.
1: Tembange kang badhe diukel napa?
0: Niki napa? Durung kenal Joko.
1: Ngoten ta?

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Belakangan banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
2: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
1: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
2: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
1: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
2: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Matur nuwun Bunda Riatin. Nah, nang dia ya Bunda Riatin hadir penyiar idola aku nggih matur nuwun. Terus juga iki assalamualaikum Mas Sugeng Injang nyuwun sekarang tembang kenangan. Sakit gak kakek Mas, sehat-sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Gini sing wes gabung, sing wes request ya ditunggu untuk lagune anak Bunda Riatin pisan, gimang.

Nggih, matur nuwun ya sing wis iki Malang pancen rame spesial gawe wong-wong Malang kabeh iki sing menikmati suasana pagi hari ini. Terus sing kate request ya monggo, sik ana waktu kurang lebih sekitar 45 menit sampai jam 10 engko, karena setelah ngono ana Mbak Yaya sing akan menemani Anda semuanya. Lah karena iki mang ana sapa iki sing wis request iki ya tak deloke Buleni Cicin. Hey, Buleni Cicin, matur nuwun, sugeng enjing Bu, sugeng makaryo, sugeng aktivitas, mugi-mugi lancar anggone aktivitas nggih. Niki spesial kagem Buleni. Karena iki ana tembang kenangan sing wis tak siapno ge Buleni dan ge kanca-kanca kabeh, ge dulur-dulur kabeh sing kate request ya sik ana waktu lho ya. Langsung ae iki ke spesial lagu tembang kenangan ana kanggo Buleni, terus juga aku pengen nyopo kanggo Bagiron sing nanggone Pesanggrahan Kutha Batu. Matur nuwun sanget. Sik midhangetaken.

0: sini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tau.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, lurus kanan ya, nak.
0: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Loh,
0: kok sawah?
3: Loh,
0: kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

Terima kasih matur nuwun buat semuanya yang pagi hari ini juga sudah bersama dengan saya di Warung Gaul. Terima kasih untuk yang sudah request Warung Gaul, Bunda Riatin, kemudian ada Bu Lilis, Bu Sri Utami, Mas Waris, Bu Sri Purnomo, Bu Leha. Pokoknya buat semuanya saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas ya. Masih juga ada beberapa lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Stay tuned.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong. Duan, duit dari mana gue? Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Waduh lur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Ini infonya.
2: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: Di kondisi penglihatan saya itu masuk kategori low vision, zona netra loh.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SLB.
2: Alasan dia mengajar di sini itu anak-anak S.
3: Itu sendiri, coba. Itu sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, gitu.
4: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini, begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SLB.
2: Alasan dia mengajar di sini itu anak-anak
4: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini, mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong, sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru, maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru, saya bilang. Akhirnya ya udah berjalan seiring berjalannya waktu, saya mengalir aja. Betul, saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga, khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa, misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
4: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
0: Memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar, di SLB itu. Lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
4: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB, khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
0: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan? Tinggal bapak main tunjuk klik sana, klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
4: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar, kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat assessment guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
0: Yang pertama mungkin dari keluarga. Banyak keluarga itu yang masih, katakanlah, malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah, jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah. Orang tuanya mungkin mendukung, tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di sini asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatan ya, mungkin belum terlalu lengkap, jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal.
3: Kau kerjakan nomor 4, 5, 6.

Dua sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin berdaya untuk sesama. Indonesia.

Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Selamat pagi anak-anakku di rumah. Wah, luar biasa ya. Minggu yang cerah ini. Kalau sore kan memang hujan ya. Apalagi beberapa hari ini sudah musim hujan. Nah, anak-anakku di rumah, walaupun kita tetap di rumah, kita tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di panggung gembira libur sekolah duniaku ceria. Wah, suaranya semangat. Hari ini ditemani dari temanmu dari TK mana ya? Pastinya kalian penasaran ya. Anak-anakku di rumah, sekarang yang bersama Bu Eli, temanmu dari Kecamatan Lawang. Nah, tepatnya dari TK Islam Sabilul Muksinin, dan kita bersama kelas B2. Anak-anakku di rumah, kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Iya, libur sekolah. Iya, anak-anak di rumah tentunya juga harus ceria karena kita minggu ini ditemani teman-temanmu yang luar biasa. Yuk ya, penasaran kan? Nah, di TK Sabilul ada Ibu Indah Winarsi selaku kepala TK dan ada ibu-ibu gurunya yang luar biasa, Ibu Siti Khotijah, Ibu Fatmawati, Ibu Sri Setianingsih, Ibu Arini, Ibu Purweni, Ibu Rohmania, Ibu Wahyuningsih, Ibu Adita, Ibu Akhidatul, Dwiki Darmawan, Bapak Hari, Mas Ahmad, Mas Ibnu, Bapak Satemun, dan Ibu Purtining. Wah, luar biasa ya. Selamat datang Ibu di RRI Malang yang kita cintai ini. Nah, anak-anakku di rumah sudah tidak sabar ya. Nah, pastinya kalian kangen sama suara merdu teman-temanmu dengan Alban Jarinya. Wah, yuk kita dengarkan selawat lontong tahu lontong sate oleh Ananda Arsila, Arin, Diana, dan Faikah.

Iya, di RRI Kota Malang selalu ditunggu anak-anakku ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan suara merdu teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Dan selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah lagu Anak PAUD Kabupaten Malang.

Iya, hanya PAUD Kabupaten Malang bermutu berkualitas, masa depan cemerlang. Iya, luar biasa ya. Anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis, masih bersama temanmu dari Kecamatan Lawang, dari TK Islam Sabilul Muksinin. Ya, selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah permainan tepuk. Wah, penasaran kan? Ya, kita akan dihibur tepuk empat kata ajaib. Nah, yuk kita dengarkan bersama-sama. Iya, maaf, tolong, terima kasih, permisi, luar biasa. Itulah yang kita tanamkan di anak PAUD Kabupaten Malang. Itu adalah karakter yang terbaik sejak usia dini. Iya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah bermain tepuk, sekarang kita akan bermain dengan sebuah lagu bahasa Inggris, nama-nama hewan. Ya, Bu Eli panggil ya. Ananda Abil, Anta, Wasran, Zafran, Azam, Naufal, Akila, Nora, Riri, Fia, Alesa, Lia, dan Albi.

0: Iya, itulah tadi ya. Luar biasa keberanian untuk berbahasa Inggris dalam sebuah lagu Nama-nama Hewan. Anak-anakku di rumah, tadi kita sudah diajak menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan diajak bermain apa ya? Yuk kita panggil dulu Mas Adam dan Mbak Rania. Nah, anak-anak di rumah, Mas Adam dan Mbak Rania ini akan mengajak kita berpuisi. Wah, puisi apa sayang? Puisi apa sayang?
1: Guruku.
0: Iya, guruku. Yuk, kita akan dengarkan. Inilah puisi guruku.

0: Ya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan sebuah puisi yang sangat indah, yaitu Guruku. Dan selanjutnya, anak-anak di rumah, kita akan dihibur dengan sebuah lagu Guruku Tersayang dan akan dinyanyikan bersama-sama.
1: Aku dulu. Siapa ini? Siapa ya? Siapa ke siapa ya? Guruku Tersayang. Kembali. Kok kacang masih lagi? Kembali, maaf.

Luar biasa ya. Itulah tadi guruku tersayang. Anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu Ananda Putri, Rafa dan Aira. Akan membacakan surat Al-Fil dan terjemahannya.

Baca tua, bukankah dia telah menjadikan di budaya mereka itu sia-sia? Tiga, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.

Ya, anak-anak di rumah, itu tadi ya kita sudah dengarkan surat Al-Fil dan terjemahannya. Selanjutnya disiapkan ya saya, Bu Eli panggil Kamil, Nizam, Albi. Ya, duduk-duduk di atas aja enggak apa-apa. Ya, pinter. Andra, Zian, Arya, Kale, Ais, Lia, Faika, Arshila, dan Arin. Ya, anak-anakku di rumah, teman-temanmu ini akan menyanyikan sebuah lagu, Tegakkan Solat.

yang lima waktu. Luar biasa. Banyak sekali nasihat di situ. Anak-anakku di rumahnya harus tetap tegakkan sholat yang lima waktu seperti teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksin. Dan selanjutnya kita akan diajak bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

0: Iya, itulah tadi kebiasaan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sekarang kita akan diajak bermain tepuk. Nah, kita akan bermain tepuk jempol dan senyum. Dilakukan bersama-sama.
1: Nyom.

Cis, ya luar biasa ya. Itulah tadi tepuk jempol dan senyum. Nah sekarang Ibu Eli panggil ya. Ananda Andra, Zian, Afiq, Alessa, Udin, Diana, Feli, Nora, Aira, Akila, dan Kale dalam doa naik kendaraan.

0: 즐거운 아침.
1: Iya, itulah tadi doa naik kendaraan. Tadi waktu ke RRI sudah berdoa? Sudah. Tadi ke RRI naik apa? Oh, naik bis. Iya, anak-anakku di rumah. Nah, teman-temanmu semangat sekali untuk menghibur kalian di rumah dengan yaitu kita sudah naik bis ya ke RRI untuk anak-anak di rumah. Tetap duduk manis, kita masih bersama TK Islam Sabilul Muksinin. Libur sekolah. Iya. Selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Jawa. Iya, inilah sebuah lagu Padang Bulan dinyanyikan bersama-sama.

0: biasa ya. Nah, itulah tadi sebuah lagu Padang Bulan. Wah, lengkap loh, penasaran kan? Main ketika Islam Sabilul Muksinin. Welcome ibu gurunya semuanya. Ya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan lagu dalam bahasa Jawa. Nah, sekarang kita dihibur lagu nasional. Ini kita dengarkan ya, lagu Bendera Kita.
1: Ya, berdiri saya. Thank you.

0: Jumpa kita Indonesia. Anak-anakku, tadi kita sudah dengarkan bendera kita. Dan sekarang tidak terasa ya, sudah hampir kita akan berpisah dengan temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Tapi jangan khawatir, kita akan masih diberikan sebuah hadiah, sebuah lagu Macam-Macam Air. Yuk, Bu Eli panggil ya. Anana Naufal, Ricky, Arka, Afiq, Anta, Adam, Putri, Fia, Silvi, Rania, Rere, dan Feli. Ya.
1: Not for.

anak-anakku, sebelum kita berakhir di RRI ini untuk sore hari atau pagi hari ini, maka kita akan memberikan sebuah hadiah, yaitu lagu RRI Abadi. Semoga RRI selalu jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Yuk kita bersama-sama. Sekali di udara, tetap. Inilah lagu penutup dari kami, anak-anakku TK Islam Sabil Muhsinin, dengan lagu RRI Abadi. Kita nyanyikan bersama-sama.

0: udara. Anak-anakku di rumah, itulah kita kebersamaan bersama Tika Islam Sabilul Muksinin. Wah, kalian pasti sudah tidak sabar menunggu. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah.

0: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

103,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng. Pripun kabare dinten iki mandhar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan nggih. Di hari Minggu siang kali ini bareng kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini ya, dengan tentunya beragam program dan informasi menarik sudah kami persiapkan untuk menemani Anda di hari Minggu ini. Dan tenang saja, biar suasana makin santai, karena hari Minggu memang identik dengan hari libur ya. Dan pastinya banyak bagi Anda yang mungkin sedang liburan, atau mungkin sedang bersantai di rumah, atau mungkin sedang perjalanan menonton karnaval ya. Karena masih bulan September, biasanya kalau di Malang tuh bulan September memang lagi rame-ramenya acara karnaval gitu ya. Dan pokoknya di hari Minggu ini kita bikin santai aja, nanti juga akan ada tembang Jawa campur sarian yang bakal menemani panjenengan sedoyo di siang hari ini. Jadi pastikan panjenengan tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Ingin ton sama handphone.
1: Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional.
2: Sebelum anak saya masuk ke sini, jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini.
3: Pendengar, setiap anak pasti memiliki bakat yang terpendam. Lalu bagaimana ya jika bakat tersebut tertutup oleh kekurangan? Kali ini, saya mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan yang tak disangka-sangka mampu menembus batas, memenangkan berbagai kompetisi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Hal ini diungkapkan oleh Pak Simon, yang merupakan kepala sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan.
4: Puji Tuhan, siswa kami bahkan sudah sampai pada tingkat nasional. Jadi prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Nah, yang paling kami syukuri, ya salah satu siswa kami atas nama Epi itu telah meraih medali emas di tingkat nasional cabang olahraga boce. Ada juga menari, ini sudah sampai tingkat nasional, kemarin masuk 10 besar FL2SN. Dan beberapa juara-juara di tingkat provinsi, misalnya juara 1 badminton, kemudian menyanyi solot, pantomim, lari 100 meter putri, kemudian ada juga lari 100 meter dan 200 meter putra. Kita juga sering tampil di event-event yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berusaha untuk menampilkan kreasi dari anak-anak SLB dengan berbagai seni, misalnya nari. Ini ya, nari ada dua, nari tunggal dan nari gabungan. Kemudian ada puisi. Terus yang kemarin di lomba nari se-Kabupaten Nunukan, pelajar se-Kabupaten Nunukan, SLB Nunukan keluar sebagai juara 3.

0: siswa penyandang disabilitas adalah Rohil. Ia memiliki bakat bernyanyi sejak ia berusia 5 tahun, walaupun ia merupakan seorang tunagrahita.
1: Waduh, selamat tahun. Aku ingin nyanyi sama teman-teman semua di Sebenulukan.
0: Selain Rohil, siswa berprestasi lainnya adalah Nilam. Gadis cantik yang menempuh jenjang pendidikan menengah pertama ini merupakan seorang penyandang tunarungu. Meski memiliki keterbatasan pada fungsi pendengaran, hebatnya ia begitu gemulai dan mampu menyesuaikan gerakan dengan musik tarian ketika kami mengikuti proses pembelajaran menarinya bersama sang guru tari yaitu Ibu Sari.
2: Setiap hari Sabtu kita ada latihan rutin untuk menari. Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, Alhamdulillah Nunukom Jari 1 terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari 34 provinsi Kalimantan Utara masuk 10 besar.
0: Kami pun kembali menyusuri SLB. Di ruang berbeda kami menyempatkan diri berbincang dengan Ferry yang juga merupakan siswa tunagrahita. Dengan semangat ia menceritakan tentang dirinya yang begitu menyukai olahraga lari, badminton dan voli yang bahkan mengantarkannya mendulang prestasi hingga ke tingkat kabupaten di Tanjung Selor, tingkat provinsi di Samarinda, dan tingkat nasional di Jakarta.
3: Lari, badminton, sama main voli, enggak, Jakarta, Tanjung Selor, Samarinda, dan Pomi, umat dua.
0: Kehadiran Rohil, Nilam, dan Ferry membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus juga dapat belajar dan memiliki prestasi layaknya anak normal yang harus terus didukung oleh orang tua untuk bisa dikembangkan. Namun di sisi lain terdapat hambatan bagi orang tua siswa di Kabupaten Nunukan seperti yang diungkapkan oleh Abdul Baba.
4: Alhamdulillah sangat luar biasa ya, 10 anak saya masuk di sini. Jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini. Banyak hal yang kita tidak bisa memberikan di rumah yang mereka dapatkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah itu sangat berguna bagi anak saya nantinya. Cuman persoalan sekarang sekolahnya itu sendiri kan terlalu jauh dari perkotaan. Ada tadi udah sekolah sini justru sekarang udah berhenti. Kenapa? Karena kejauhan. Contoh itu ada kampung di sini yang namanya Mamolo. Tadinya itu di sana juga ada murid SMP yang sekolahnya di sini. Jaraknya itu Bu, antara Mamolo sama Binusani itu ibaratkan dari timur ke barat Bu. Jarak tempuhnya itu sampai 3 jam. Jadi pulangnya sih jam 12 pun nyampe nya jam 3 sampai setengah 4. Bahkan ada yang mungkin tidak tahan kelamaan itu sampai mabuk dan sebagainya.
0: Terlebih

kaum disabilitas. Tak bermaksud mengeluh, kami mensyukuri anugerah yang diberikan. Walau kami tahu kami berbeda, mata kami tak mampu menatap indahnya dunia, telinga kami tak dapat mendengar merdunya nada, mulut kami tak mampu menyerukan namamu, langkah kami tak mampu goyahkan dunia, dan kami aneh berlari ke sana kemari. Kami terasing seperti terbuang. Seribu wajah di dunia ini sama seperti kami. Apakah kami harus mengurung diri karena berbeda? Apakah semangat kami untuk hidup harus sirna? Tidak. Kami memilih hidup. Kami memilih berjuang dengan keterbatasan, karena kami mencintai dan menghargai apa adanya. Kami memang berbeda. Kami lain dari kalian. Kami lahir sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi bukan untuk dihina, tidak untuk direndahkan. Kami tidak tahu, kami tidak mengerti mengapa kami dilahirkan demikian. Kami merelakan semua ini karena Tuhan lebih tahu untuk apa kami dijadikan. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk kebermaknaan hidup kami di masa mendatang. Kami akan menjalani tanpa rasa sesal secuil pun. Kami berharap di suatu saat nanti kami dapat meraih bintang yang paling tinggi.

0: ora percaya.
1: Juara, juara.
2: Sedaya mamireng niki wonten informasi saka Kota Probolinggo kembali mencatatkan prestasi ning tingkat dunia lewat gelaran Batik in Motion 2026 atau 2026 nggih. Sebanyak 2705 penari tampil secara serempak mengenakan busana tradisional dalam rangkaian Welcome Parade Batik Showcase. Nah, penampilan yang digelar di sepanjang Jalan Panglima Sudirman ini berhasil meraih penghargaan Museum Rekor Muri Indonesia atau Muri untuk kategori line dance mengenakan busana tradisional dengan peserta terbanyak di dunia. Nah, penghargaan Muri bernomor piagam 12897 diserahkan oleh Direktur Operasional Muri Awan Rahago kepada Ketua Dekranasda Kota Probolinggo Dr. Evaryani Aminuddin. Nah, penyerahan disaksikan oleh Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dan jajaran Forkopimda. Dalam hal ini, Direktur Operasional Muri Awan Rahargo mengatakan pencapaian tersebut telah dimulai untuk proses verifikasi di lapangan. Dan berdasarkan hasil verifikasi, tercatat ada 2705 penari yang tampil secara serempak dengan mengenakan busana tradisional. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni, tapi juga memadukan unsur budaya dan olahraga, serta menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi ke-667 Kota Probolinggo. Nah, sementara itu Ketua Dekranasda Kota Probolinggo, Dr. Evaryani Aminuddin mengatakan, pemecahan rekor dunia bukan menjadi tujuan akhir. Batik in Motion diarahkan sebagai sarana melestarikan budaya sekaligus mendorong regenerasi pembatik. Ia menambahkan, Batik in Motion ini menjadi bagian dari upaya menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Probolinggo. Mulai dari desainer, pembatik, pelaku UMKM kuliner, transportasi, perhotelan hingga sektor pariwisata diharapkan ikut mendapatkan dampak positif dari kegiatan ini. Nah, sementara itu konsep motion sendiri atau bergerak ini menjadi semangat untuk membawa batik khas Probolinggo termasuk motif pendalungan yang semakin dikenal luas. Sementara itu gelaran ini juga melibatkan pelajar, pegiat seni, komunitas dan masyarakat. Para peserta menampilkan sejumlah tarian, di antaranya tari jaran bodak, kemudian tari kipra lengger dan juga tari kipas Banyuwangi. Nah, dalam hal ini pemerintah Kota Probolinggo juga berharap keberhasilan Batik in Motion 2026 tidak berhenti sebagai pecahan rekor saja, tapi juga menjadi momentum dalam memperkuat pelestarian budaya sekaligus membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di daerah. Nah, jadi harapannya semoga dengan informasi yang satu ini bisa menambah semangat warga Probolinggo ya, karena ternyata apa yang telah diusahakan selama ini membuahkan suatu hasil yang positif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga.

Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: pas jam kaliwelas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo meminta sekolah memperketat pengawasan dan lebih selektif dalam menentukan tempat praktik kerja lapangan atau PKL bagi para siswanya. Hal ini menyusul adanya laporan dugaan perundungan dan kekerasan yang dialami sejumlah siswa kelas 12 SMKN 4 Kota Probolinggo ketika menjalani PKL di salah satu perusahaan kapal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam hal ini, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni, menegaskan PKL merupakan bagian dari proses pembelajaran dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan siswa, bukan sekedar menempatkan siswa sebagai tenaga kerja. Menurutnya, sekolah harus memastikan perusahaan atau lembaga yang menjadi lokasi PKL memiliki legalitas serta rekam jejak yang baik sebagai tempat pembelajaran. Sementara itu, DPRD juga meminta setiap kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI dituangkan secara jelas dalam nota kesepahaman atau MOU. Isi dari kerjasama ini harus mengatur hak dan kewajiban siswa, pola kegiatan, perlindungan siswa, hingga mekanisme pengawasan selama menjalani PKL. Sekolah juga diminta memberikan informasi secara terbuka kepada siswa dan orang tua sebelum keberangkatan, termasuk mengenai lokasi PKL, bentuk kegiatan, resiko, hak siswa, dan biaya yang mungkin ditimbulkan. Zainul menilai persoalan yang terjadi di Pati harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh SMK di Kota Probolinggo supaya kejadian serupa tidak kembali terjadi. Demikian Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 13.

Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang melupakan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Satus Gangsal 103.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: sebelum terlambat kita antisipasi. Jangan terpancing. Weh.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Probolinggo Polda Jawa Timur memperkuat sinergi dengan masyarakat adat Tengger untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo. Sinergi ini dibangun lewat kegiatan silaturahmi dan sosialisasi di Balai Desa Wonoroto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, di mana kegiatan dihadiri jajaran pejabat utama Polres Probolinggo dan masyarakat setempat. Selain membahas upaya menjaga kelestarian lingkungan Bromo, pertemuan ini juga membahas sejumlah potensi gangguan Kamtibmas, di antaranya penyalahgunaan narkoba, judi online, minuman beralkohol, dan keamanan wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dalam hal ini, Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizky Siregar lewat Kasat Intelkam AKP Hartanto mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Sementara itu, Kapolsek Sukapura Ibtu DJ Setia mengatakan, pencegahan karhutla menjadi perhatian dikarenakan Kecamatan Sukapura merupakan salah satu kawasan penyangga Gunung Bromo. Polisi mengedepankan langkah preventif lewat edukasi kepada masyarakat maupun wisatawan supaya tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Sugeng siang sedaya pamirang tan sebarengan kalih kula Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih. Di jam 1 siang kali ini ya, ini akan ada suara budaya Malang Raya. Wow. Jadi di hari ini, di siang hari ini ya tepatnya, nanti kita akan bahas soal apa saja yang ada di Malang. Mulai dari kulinernya, mulai dari wisatanya, atau mungkin ada acara apa saja nih di Malang di hari ini ya. Karena di hari Sabtu Minggu biasanya Malang duwe gawe, Malang punya acara. Terutama kalau di bulan-bulan Agustus, September, bahkan sampai akhir tahun, ini sepertinya Malang lagi sibuk ya, banyak acara, utamanya acara karnaval atau mungkin masih merayakan euforia lomba-lomba Agustusan gitu ya. Dan tentunya di hari ini nanti panjenengan sedoyo bakal mirengaken lagu-lagu khas Malang Raya yang akan menemani Anda di siang hari ini. Jadi panjenengan jangan kemana-mana nggih, pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,34 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

Sedaya pamirang, saiki bakal kula bakal mengajak panjenengan sedaya jalan-jalan ten Bukit Paralayang Modangan sing dadi salah siji destinasi wisata alam unggulan ing pesisir selatan Kabupaten Malang. Dan wisata iki menawarkan pengalaman berkemah dengan panorama laut lepas dan perbukitan hijau. Wisatawan dapat menikmati dua destinasi wisata sekaligus, yaitu panorama dari ketinggian ning Bukit Paralayang lan keindahan pesisir pantai Modangan dalam satu kawasan saja. Pengunjung yang datang ini cukup membeli satu tiket masuk ning loket utama, dan dari titik ukui wisatawan dapat memilih arah perjalanan sesuai dengan tujuan. Dan kalau mengambil jalur belok kiri, ini panjenengan akan menuju ke kawasan Bukit Paralayang Modangan sing dadi lokasi favorit untuk camping ya. Nah, untuk menikmati matahari terbit walaupun sampai terbenam iku yo iso ya. Kemudian bisa juga melihat aktivitas olahraga para layang ketika kondisi cuaca sudah mendukung. Nah, sementara itu apabila panjenengan melanjutkan perjalanan lurus dari loket, wisatawan akan tiba di Pantai Modangan. Pantai ini menawarkan hamparan pasir yang masih alami dengan demburan ombak khas Samudra Hindia, sehingga ki tentunya jadi pilihan yang tepat ya bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai atau sekedar bersantai ning tepi laut. Area camping ning Bukit Paralayang iki jadi daya tarik tersendiri. Hamparan lahan yang cukup luas ini memungkinkan pengunjung mendirikan tenda sambil menikmati udara sejuk dan pemandangan laut dari atas bukit. Nah, ketika malam hari, langit yang dipenuhi bintang dan suara ombak dari kejauhan menciptakan suasana berkemah yang tenang dan juga berkesan. Nah, lewat perpaduan wisata perbudikan dan pantai dalam satu kawasan saja, Bukit Paralayang Modangan iki menjadi pilihan yang tepat bagi panjenengan yang ingin menikmati pengalaman liburan yang lengkap. Cukup dengan satu tiket masuk saja, ini panjenengan dapat merasakan pesona dua destinasi alam yang menawarkan keindahan dan pengalaman berbeda dalam satu perjalanan. Jadi cocok nggih niki untuk bersantai, menikmati suasana pemandangan indah di pantai atau mungkin menikmati pemandangan yang ada di perbukitan ngeten niku. Mengke tansah kula bahas soal dunia wisata ning Malang. Kira-kira ana apa ae ning Malang ya? Iki wisata uwake pokoke. Jadi bagi panjenengan sing penasaran ya ten mriki wae ten 104,3/4 RR RI Malang, suara budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
4: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
5: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lowokwaru 2 Malang.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo masyarakat Malang Raya, kami tampilkan berikut ini debutan baru. Kita sambut dengan meriah kelompok Laskar Ken Dedes. Dengan dari kelompok musik The Boys.

Bukit Paralayang Modangan. Kali ini kita beralih ya, jalan-jalan ke tempat yang lain. Ini ada Desa Sumberdem, bangun wisata berawal dari gerakan Peduli Lingkungan Bersama. Niki wonten Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, berhasil mengembangkan potensi wisata berbasis edukasi yang berawal dari gerakan pelestarian lingkungan. Berjarak sekitar 5 menit dari kawasan Gunung Kawi. Nah, desa ini pun dikenal memiliki udara yang sejuk dan sumber mata air yang melimpah, serta masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan juga peternak. Perjalanan Desa Sumberdem sebagai desa wisata dimulai lewat program Sumberdem Asri yang dicanangkan pada tahun 2017. Di mana lewat program iki, pemerintah desa bersama dengan masyarakat membangun budaya dalam menjaga kebersihan lingkungan lewat penghijauan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Nah, sementara itu Kepala Desa Sumberdem Purwati SE menjelaskan bahwa lahirnya kampung-kampung tematik ini diawali dari keberhasilan Kampung Rosella sebagai kawasan dengan produk unggulan masyarakat. Nah, Purwati mengatakan pembentukan kampung tematik tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa, di mana penentuan tema di setiap wilayah merupakan hasil musyawarah bersama dengan warga, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lingkungan. Nah, menurutnya pendekatan ini membuat masyarakat punya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan sekaligus peran aktif dalam mengembangkan potensi desanya. Dan saat ini Desa Sumberdem punya 7 kampung tematik yang mengangkat potensi lokal, yaitu ada Kampung Kopi, ada Kampung Ternak, ada Kampung Deling, ada Kampung Lemon, Kampung Toga, Kampung Rosella, dan kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL. Nah, seluruh kawasan ini pun dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi yang memperkenalkan pertanian, peternakan, kerajinan, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat. Jadi lewat konsep ini pun Desa Sumberdem tak hanya menjadi tujuan wisata saja, tapi juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat dan wisatawan terkait pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan, begitu ya. Jadi ini bisa menjadi tempat tujuan wisata yang lain, yaitu Desa Sumberdem, di mana di dalamnya tuh ada beragam kampung ya yang mengangkat potensi lokal. Ada banyak nih, ada Kampung Kopi, ada Kampung Ternak, Kampung Deling, Kampung Lemon, Kampung Toga, Kampung Rosella, dan bahkan kawasan Rumah Pangan Lestari. Baiklah, informasi ini menutup perjumpaan kita di siang hari ini dalam Suara Budaya Malang Raya, di mana di jam 2 siang nanti akan ada Jelajah Nusantara ya. Kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke luar kota Malang ya. Kemanakah kita kira-kira? Bagian yang penasaran pokoknya di sini saja di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya tritanolamin.
4: Saya hidroquinon.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: pas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Universitas Brawijaya Malang lewat program Dokter Mengabdi atau DM mendorong penguatan ekonomi kreatif berbasis pesantren lewat pelatihan membatik dan pengembangan motif batik pesantren di Pondok Pesantren Kansunajah Dada Prejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kegiatan yang berlangsung pada 3 September 2026 ini diikuti 15 anggota aktif Koperasi Kansunajah Berkah. Program ini pun menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi pesantren lewat pengembangan produk kreatif yang memiliki identitas khas dan nilai budaya. Dalam hal ini Ketua Tim Dokter Mengabdi Universitas Brawijaya, Dr. Muhammad Anas S. Phil E. Empil mengatakan, pesantren memiliki modal sosial dan sumber daya manusia yang kuat untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan batik pesantren tidak hanya berorientasi pada produk kerajinan, tapi juga menjadi sarana memperkenalkan identitas pesantren lewat motif yang mempresentasikan nilai keislaman, tradisi santri, dan juga kearifan lokal. Pelatihan menghadirkan praktisi batik Malangan, Aulia Rismawati, yang memberikan materi mengenai teknik dasar membatik, penggunaan alat dan bahan, hingga proses membatik secara menyeluruh. Dalam hal ini, peserta mendapatkan pendampingan mulai dari penyusunan desain, pemindahan pola ke kain, teknik pencanting, pewarnaan, pelodoran, hingga pemeriksaan mutu hasil batik. Dan selain itu, peserta juga diajak mengembangkan motif yang terinspirasi dari kehidupan pesantren dan karakter khas Kota Batu. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam gangsal ulas.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Julukan Negeri Seribu Suluk ini menyuguhkan perpaduan pesona pegunungan Bukit Barisan serta kekayaan tradisi Melayu yang kental. Kabupaten Rokan Hulu menyuguhkan keramahan masyarakat serta pesona religi yang memukau. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Rokan Hulu. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu merupakan salah satu destinasi wisata religi dan arsitektur unggulan di Kabupaten Rokan Hulu. Masjid megah yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat ini menyuguhkan bangunan anggun dengan perpaduan gaya arsitektur modern dan sentuhan Timur Tengah. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan masjid yang luas dengan menara tinggi ini menghadirkan suasana yang sejuk dan asri. Keindahan arsitektur serta suasananya yang tenang menjadikan Masjid Agung Islamic Center sebagai destinasi yang wajib dikunjungi saat berkunjung ke Kabupaten Rokan Hulu.

makanan khas Kabupaten Rokan Hulu, salah satunya adalah gulai ikan sepat tepung. Kuliner tradisional khas Rokan Hulu ini sangat populer karena memiliki kuah santan berbumbu rempah dengan cita rasa gurih dan asam segar yang otentik. Hidangan ini menyuguhkan olahan ikan air tawar segar yang dimasak dengan racikan bumbu khas serta sentuhan asam kandis yang memberikan cita rasa otentik. Disajikan saat hangat, menjadikan gulai ikan sepat tepung sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera.

oleh khas Kabupaten Rokan Hulu, salah satunya adalah patin salai. Produk kuliner tradisional ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki aroma asap yang khas serta tekstur daging yang padat. Terbuat dari ikan patin segar pilihan dengan proses pengasapan tradisional dan memiliki rasa gurih yang khas serta aroma asapnya yang menggoda, menjadikan ikan patin salai sebagai hidangan khas yang cocok untuk dibawa pulang.

Itulah sekilas mengenai Kabupaten Rokan Hulu. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Bedhidhing adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang tertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Saudara membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur.

hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Jumpa lagi barengan saya yang nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam program spesial request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Minggu 6 September 2025, saudara pendengar, seperti biasa nanti saya undang Anda persiapkan lagu favoritnya. Boleh banget request sama saya di 081-3569-1053. Boleh, pokoknya genrenya dangdut ya, iramanya boleh koplo, boleh klasik, boleh remix. Ya, pokoknya terserah Anda deh kalau ada, selama masih ada lagunya ya, dan sudah disiapkan sama MD kita, pasti kita akan putarkan ya. Oke deh kalau gitu, tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Hingga nanti pukul 17 waktu.

0: anak nangis melulu, tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Risma Rosmala menunggu ya. Saya spesialkan untuk Bu Riatin. Bu Riatin yang ada di Bandulan, terima kasih banyak. Dan saya masih mengundang Anda, saudara pendengar, dalam program request lagu dangdut goyang senggol makin goyang makin asik ya, nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yuk kita gaskan lagi, yo. Ini dia, Ima Rosmala menunggu.

0: ini satu ya, satu persembahan dari email Putri, saudara pendengar. Pada kesempatan sore hari ini dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Yuk, siapa yang mau gabungan sama saya, Bu Sri Utami, selamat sore. Terima kasih banyak, tadi masih muter lagu, jadi tadi sebetulnya sudah saya berikan kesempatan begitu ya, tapi tidak ada telepon masuk, maka dari itu saya langsung deh putar setelah lagu selesai begitu maksud saya. Assalamualaikum, selamat sore goyang senggol.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, makin digoyang makin musik.
0: Oke, okay, gitu ya? Betul. Dengan siapa? Bu Sri Utami kok dengan siapa?
1: Enak ya. Sehat, Bu? Lagu mengenang waktu aku masih muda dulu.
0: Dua hati
1: dulu
0: jadi
1: itu, ya. Yang tadi lagu menunggu itu saya nonton filmnya Roma Irama itu di Kelut.
0: Oh, jadi ingat ya, Bu ya.
1: Zamannya aku masih muda.
0: Sekarang beli juga masih muda ya, Bu.
1: Itu cuma 15 rupiah, ingatku.
0: Tahun berapa itu, Bu?
1: Kalau di Irama 25 rupiah. Yang tadi lagu menunggu sekian lama itu Yati Octavia sama Roma Irama.
0: Oke.
1: Sekarang aku sudah tua tapi ya sik seneng. Bude, ya. Katanya nanti hari Jumat itu ulang tahunnya RRI ya. Dulu waktu aku masih muda, setiap ulang tahunnya pasti hadir di RRI.
0: Luar biasa.
1: Kan dulu saya tinggal di Candu Panggung, sebelah timurnya RRI. Soalnya kerjaku dulu kan di Soekarno-Hatta.
0: Oh gitu, deket ya?
1: Iya, terus sekarang kerjaku di Heritek, di Kayu Tangan Gang 4.
0: Oh, Kayu Tangan Heritek.
1: Terus aku gak bagi salam nih ya, insya Allah.
0: Lagunya dulu, lagunya apa dulu saya siapin?
1: Aku lagunya Minta Itu Aja, Cinta Rahasia.
0: Okay.
1: Itu juga punyanya Umi Elvi Sukesi.
0: Betul, itu lagu kesukaan saya tuh.
1: Iya, itu lagu lama juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku tak langsung ya, Bude.
0: Boleh.
1: Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati. Lancar soalnya ono catetane. Okay. Kan tadi aku kan libur, Bude. Insya Allah hari Jumat kalau aku misalkan izin sama Pak Bos diizini, aku ya tak hadir lah.
0: Oke, okay, Bu. Nanti kita
1: pagi apa siang apa sore?
0: Pagi, Bu.
1: Pagi. Ya dulu aku setiap ulang tahunnya RRI itu saya pasti
0: datang
1: ada.
0: Ya.
1: Soalnya rumah saya dulu kan di sebelah timurnya RRI itu, Jalan Candi Panggung situ.
0: Oke, baiklah. Mudah-mudahan ya. Bisa datang. Terus, ya.
1: Insya Allah aku tak izin dulu sama Pak Bos.
0: Oke, saya doakan.
1: Bu Sriana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mama Nuti, Mama Dika, Pak Bojes, Mas Faris, Pak Grandong, Pak Sari'i, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Widi yang belum kecatet besok. Insya Allah.
0: Besok.
1: Tapi besok aku kerja loh, Bude.
0: Lah ini Ibu udah pulang kerja?
1: Loh minggu toh.
0: Oh libur. Gitu, libur. Yaudah nanti kan ada Teh Jawangi, salam-salam lagi boleh.
1: Iya. Terima kasih, Bude. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Nanti insya Allah saya akan putarkan lagunya ya. Oke, sekarang ada Babe Mus loh, mana mau saya angkat kok langsung terputus ya. Oke, Babe Mus yang ada di Jakarta saya persilahkan bisa telepon lagi 081-5569-1053. Oke, keduluan siapa ini? Oh, sepertinya teleponnya bersamaan. Babe Mus dicoba lagi habis ini ya. Assalamualaikum, selamat sore goyang senggol.
2: Makin digoyang makin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dari saudara saya yang ada di Palu, Pak Nasrul.
2: Iya, Mbak.
0: Apa kabar, sehat Bapak?
2: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Oke, okay, deh.
0: Okay, Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di sini.
2: Iya, saya tetap harusnya monitor Mbak si area perempatan Malang, perlu dandut.
0: Oke. Terima kasih.
2: Iya, labunya masih bisa, Pak.
0: Bisa dong, masih banyak waktu kita.
2: Iya, oh iya, kumbang-kumbang di taman.
0: Siap, Dade Irma. Bapak. Siap.
2: Pertama-tama Mbak lagi nyari sama tugas. Saya selalu bersama keluarga rumah, semua krunya di Malang yang bertugas. Selamat sore, selamat penalitasnya saya selalu. Salam sehat hati semuanya. Yang sudah merasa salam kompak semuanya lah, tanpa kecuali salam jumpa terhadap hati. Terima kasih.
0: Terima assalamualaikum kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrul dari Palu ya. Pak Nasrul dari Palu, oh, jauh sekali ya, dari Sulawesi ya, saudara kita. Yuk, silakan siapa lagi? Mr. Sierra, tadi sepertinya bersamaan teleponnya, jadi ini kenapa ya Mr. Sierra kok nggak bisa di klik ya? Coba lagi Mr. Sierra, Babi Mus. Ya, silakan saya tunggu masih. Ini Bu Deme agak mulai kena loh. Tuh kan, Babi Mus kenapa nggak bisa dipencet? Terus ada telepon masuk lagi nih dari Bu Sri Purnomo. Dicoba lagi setelah Bu Sri Purnomo nih, coba. Assalamualaikum, selamat sore Bu.
3: Waalaikumsalam, selamat sore. Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Yeay, terima kasih. Ibu sehat? Dalam.
3: Alhamdulillah, kulo sehat. Penjenengan ngingaten sak keluarga.
0: Alhamdulillah,
3: tansah Bu. Sehat.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih matur sembah nuwun pendonganipun. Ya. Sore hari ini mau request lagu apa, Bu? Sebelum salam-salam.
3: Kalau tak nyuwun pria idaman.
0: Oke, pria idaman. Boleh, salamnya buat siapa?
3: Salamipun kagem Sri Utami kalau wau, Bu Widi, Bu Riatin, Bu Panda, Bu Marlena, lan sedoyo kemawon, sugeng sonten, lan sugeng midhangetaken.
0: Oke.
3: Kagem panjenengan tansah pinaringan rezeki ingkang lancar.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
3: Semangat gede.
0: Amin ya Allah.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu. Ayo Babe Mus dicoba lagi. Kenapa kok enggak bisa dipencet ya? Babe Mus boleh dicoba lagi yuk, 081. Nah ini dia baru bisa nih, tuh bisa diklik. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Goyang Senggol. Semakin goyang, semakin asik Bu Dumi.
0: Iya, alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya Mr. Sierra?
4: Alhamdulillah, luar biasa juga. Kabar balik macam mana nih?
0: Kabar balik, saya bersyukur meskipun badannya agak sedikit kurang fit gitu. Tapi harus dijaga, banyak minum air putih, vitamin biar sehat.
4: Iya, sama, betul. Iya. Betul. Iya. Saya juga begitu, kondisi saya juga agak kurang gimana. Mm-hmm. Tapi tetap rally buat saya, Bu Devi. Itu obat buat saya.
0: Yes, betul. Budi. Setuju.
4: Ya, saya tetap semangat dengan adanya saya mendengarkan apalagi penyiar-penyiar yang luar biasa, punya talenta yang enggak sembarang gitu. Jadi masuk era itu nggak sembarangan Bu Demi, ada diseleksi gitu kan. Mm-hmm. Jadi disitulah saya kagum dengan radio era sampai kapanpun, apalagi kalau saya lewat, kebetulan saya berangkat kerja gitu ya, lewat jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, saya ingat kok Malang, saya ingat Bu Demi, saya ingat Mbak Yaya, saya ingat Mas Taufik dan lain-lainnya gitu.
0: Masya Allah, Mbak, terima kasih banyak.
4: Iya, soalnya saya kapan saya kembali lagi ke Malang. Itulah, buat saya Malang itu gak bisa dilupakan. Only in my heart, Malang. Dengan segala kru dan penyiar-penyiar.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak loh.
4: Bu Demi, ya. ada sebuah nama yang gak bisa saya lupakan.
0: Oke, okay, boleh. Sebuah nama.
4: Iya, siap Bu Demi. Oke, okay, okay. Bu Demi, tetap semangat ya. Sehat selalu Bu Demi.
0: Amin.
4: Salam sama keluarga di rumah Bu Demi.
0: Amin, terima kasih.
4: RI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali dudara, tetap dudara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios, mi amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja kalau gitu ya. Ini lagunya sebuah nama ya. Saya sudah siapkan. Sekarang langsung ada Cinta Rahasia untuk Ibu Sri Utami.

0: pas jam 16. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Minggu 6 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, masyarakat Kota Malang yang mendapat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif setelah 1 September 2026 diminta tidak panik. Peserta masih memiliki kesempatan memperbaiki data kependudukan dan mengajukan pengaktifan kembali kepesertaan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hermina Agustin Arifin, menjelaskan penonaktifan sementara dilakukan terhadap 46.153 peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang iurannya ditanggung pemerintah Kota Malang. Data tersebut perlu ditindaklanjuti karena ditemukan berbagai persoalan, mulai dari peserta yang telah meninggal dunia, data ganda, hingga NIK bermasalah akibat belum memperbaruinya data kependudukan. Hermina meminta masyarakat yang mendapati status JKN tidak aktif untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap data kependudukannya. Pengecekan dapat dilakukan melalui identitas kependudukan digital atau IKD, mal pelayanan publik, atau kantor Dukcapil. Apabila ditemukan persoalan NIK, masyarakat perlu melakukan pembaharuan data termasuk melakukan perekaman biometrik apabila belum pernah dilakukan. Selain data kependudukan diperbaharui dan persyaratan terpenuhi, peserta dapat mengajukan reaktivasi kepesertaan JKN. Proses tersebut dapat dilakukan melalui layanan JKN yang tersedia di kantor kelurahan. Masyarakat juga perlu membawa dokumen pendukung apabila terdapat perubahan data keluarga, misalnya surat keterangan lahir untuk bayi baru lahir atau dokumen perkawinan apabila terjadi perubahan status keluarga. Hermina negaskan bahwa penonaktifan peserta bukan bersifat permanen selama persoalan data dapat diselesaikan dan peserta masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Selain melalui IKD dan Dukcapil, masyarakat dapat memastikan status kepesertaan melalui mobile JKN. BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan WhatsApp di nomor 0811-816-5165 dan Care Center di 165. Sementara itu, peserta yang sudah bekerja dan sebelumnya terdaftar sebagai PBPU Pemda, ini dapat mengubah segmen kepesertaan menjadi pekerja penerima upah. Peserta dapat melaporkan perubahan tersebut agar status kepesertaan sesuai dengan kondisi pekerjaan terbaru. Baik, saudara pendengar, BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk rutin mengecek status JKN sebelum membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, apabila terdapat persoalan administrasi atau kependudukan, penyelesaiannya dapat dilakukan lebih awal. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 17.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
4: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Juga biar cepet sampai lewat mana pula. Waduh, awas, minggir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Siapa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

dari No Name ya, judulnya Terhasut. Enak banget lagu ini ya. Siapa sebetulnya yang penyanyi aslinya gitu, tapi kita gak pernah tahu ini ya. Belum tahu, saya juga belum tahu gitu. Tapi kalau kita dengar-dengarkan kok kayak suaranya AI begitu ya, saudara pendengar ya. Tapi enak banget, terlepas dari siapa yang nyanyi ini saya belum tahu, karena di data saya di sini dituliskan NN begitu, artinya No Name. Nah, yang penting lagu ini sore hari ini harapannya bisa menghibur Anda semua, saudara pendengar ya. Khususnya pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Di kesempatan hari ini, edisi Sabtu, Minggu dong. Iya, Minggu 6 September 2026. Oke, terhibur ya semuanya ya.

saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat berapa ini? Lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Satu tembang yang saya request langsung, ini dia dari Nur Halimah, judulnya Takkan Lagi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Iya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
0: Iya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang-serang. Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Itu. Mau tidur mau beleja. Semua. Mau makan sambil kakak makan. Mau mandi apa? Habis mandi. Maju, mau beleja terus.
0: Iya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Asik Sabtu Minggu maksud saya, Minggu 6 September 2026 harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Insyaallah lagu-lagu yang sudah di request sudah saya putarkan semua. Terima kasih, nanti ketemu lagi sama Bu Deme jam 18 dalam program acara Tejo Wangi Jan Crespo. Untuk itu pastikan ya, tetap bersama Perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara ya, saudara pendengar. Kita jumpa lagi nanti, oke? Terima kasih sekali lagi, salam sehat dan bahagia. Saya pamit undur diri, Goyang Senggol hadir setiap hari, besok masih sama saya. Semakin digoyang, semakin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Minggu 6 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama PGRI dan Asta Global menyiapkan Pasuruan Excellent Teacher 2006 bagi tenaga pendidik. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan guru menghadapi karakter belajar generasi alfa yang tumbuh bersama teknologi. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan sekaligus Ketua Dewan Pakar PGRI Kabupaten Pasuruan Haji Didik Suryanto SPD MMPD mengatakan perubahan karakter peserta didik saat ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Menurutnya, anak-anak bahkan sejak usia PAUD telah terbiasa menggunakan perangkat digital dan berbagai informasi di dalamnya. Didik menilai pola pembelajaran konvensional tidak lagi cukup untuk menghadapi peserta didik yang sejak kecil telah akrab dengan teknologi. Guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran agar materi dapat diterima dengan lebih efektif oleh peserta didik. Bendahara PGRI Kabupaten Pasuruan Yeni Kristianti SPD MMPD mengatakan, tantangan guru saat ini adalah mengubah gaya mengajar konvensional menjadi lebih interaktif. Selain kemampuan teknologi, guru juga dituntut memiliki kecerdasan emosional agar mampu memahami karakter peserta didik. Promotor Pasuruan Excellent Teacher 2006 Joseph Ananta SS mengatakan, kegiatan telah dirancang dalam bentuk seminar dan workshop nasional yang membahas teknologi pembelajaran serta pendekatan emosional terhadap peserta didik. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh pendidikan diantaranya Kak Seto, Teacher Zain, Profesor Daniel Ginting. Sojep menyebut materi kegiatan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga membantu guru memahami kebutuhan dan potensi setiap anak. Guru diharapkan mampu melihat peserta didik bukan sekedar berdasarkan kemampuan akademiknya, tetapi juga bakat yang dimilikinya. Pasuruan Excellent Teacher 2006 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 6 September 2026 dengan konsep hybrid. Dari sekitar 4.000 peserta yang ditargetkan, sebanyak 1.000 peserta mengikuti kegiatan secara langsung. Sementara 3.000 lainnya mengikuti secara daring. Didi mengatakan pemerintah daerah menyambut baik kegiatan tersebut karena pembangunan pendidikan tidak cukup hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana. Setelah infrastruktur pendidikan diperkuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingsan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

Nasadaku. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah madhah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa, sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu, apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: تامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Minggu 6 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pendidikan generasi Alfa dinilai tidak dapat hanya mengandalkan peran guru di sekolah, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pendidik, orang tua, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pemanfaatan teknologi tetap mendukung perkembangan anak tanpa menimbulkan ketergantungan. Bendahara PGRI Kabupaten Malang, Yeni Krisdianti, SPD, MMPD, mengatakan waktu anak bersama guru di sekolah jauh lebih sedikit dibandingkan waktu yang mereka habiskan bersama keluarga. Karena itu, orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi perkembangan anak setelah mereka meninggalkan lingkungan sekolah. Menurut Yani, guru tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi perubahan karakter peserta didik generasi Alfa. Demikian pula orang tua tidak seharusnya sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada sekolah tanpa melakukan pendampingan di rumah. Promotor Pasuruan Excellent Teacher 2006, Joseph Ananta SS, mengatakan pemanfaatan teknologi bagi anak perlu disertai pengawasan dan kegiatan lain yang membangun hubungan emosional. Hal tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam kegiatan Pasuruan Excellent Teacher yang berlangsung pada 5 hingga 6 September 2026. Joseph mengatakan guru juga perlu memahami bahwa perkembangan teknologi tidak otomatis membuat seluruh proses pembelajaran harus bergantung pada perangkat digital. Teknologi dapat menjadi alat bantu, sementara hubungan emosional antara guru dan peserta didik tetap menjadi dasar dalam proses pendidikan. Di sisi lain, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Didik Suryanto, SPD, MMPD, menekankan pentingnya keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pembentukan iman serta ketakwaan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menurutnya juga memberikan perhatian terhadap pendidikan keagamaan melalui program madrasah diniyah. Didik menjelaskan pendidikan generasi Alfa diharapkan tidak hanya menghasilkan anak yang menguasai teknologi, tetapi juga memiliki dasar nilai dan karakter yang kuat. Menurutnya, kemampuan akademik dan teknologi perlu berjalan seimbang dengan pendidikan agama dan pembentukan moral. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme mengucapkan selamat malam dan terima kasih.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 19.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Bila jentalu, Parokadang Sutrisno Budoyo, Pamirang Setia, Program Mas Kawan, Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Dinten Sabtu, tanggal, kok Sabtu malih? Bawaannya kok pengen hari Sabtu terus niki terus pun tidak budi. Maksudnya budi, sama niko dinten, apa? Minggu nggih, minggu tanggal pinten sak menika perkadang Mbak Mireng. Tanggal 6 nggih. Tanggal 6 bulan September tahun 2016 mekaten nggih. Sembah nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasik setya tuhu kalian kula dalu menika nggih perkadang Mbak Mireng. Terima kasih banyak mangke ingkang badhe ngawiji kalian kula. Kula aturi pinarak semangga wonten 08/6963/3. Mekaten nggih. Terima kasih, matur suwun. Baiklah kalau begitu. Oke, para kanca pamirang, kasih serangan kula mangke sesekaran ugi informasi wonten adi cerote cowangi jan krespol kula aturaken kagem panjenengan sedaya pramila wonten pundi-pundi tetep stay tune kemawon wonten prosekawan wonten 103.3 FM utawi wonten RRI digital ugi wonten audio streaming saged wonten rri.co.id mekaten nggih para kathah pamireng nggih budhe aturaken wilujeng talu lan sugeng pepanggihan.

Alhamdulillah Denpasar Arjo Sari. Kok ono kata-kata enak, lebih enak di Blokoto wae. Wilujeng dalu, Buriatin Tajawangi, Buriatin hadir. Saya iya, terima kasih, Bu. Wilujeng dalu. Sembahan sangat para kadang pamireng warga sekitar Malang Raya. Gila ceruane biasa nih ya rek, tapi yo gak pantas aku tadi ngomong rek. Ya mungkin kalau untuk para pendengar saya, tentunya saya menghormati para pendengar saya. Enggak mungkin saya ngomong monggo rek. Apa sih? Nggih niki lek ngomong tentang rek niki wonten bahasa kalian istilah lare Malang nggih. Rek apa is eling ngono. Rek iku lho rek, ya apa rek kabare? Enak jane ya. Lek nene apa? Pas ngobrol kalian tiang mungkin seusia mekaten para kadang pamireng nggih. Ananging saderenge budhe badhe ngucapaken rumiyin. Ya napa pawartosi panjenengan sedaya sehat kagem panjenengan ingkang nembe kemawon. Napa nggih nembe dugi saking makarya kagem panjenengan ingkang dalu menika sedang mempersiapkan dinner alias makan malam nggih. Mungkin ingkang wonten lagi nyantai, lagi ngopi utawi napa nggih santai mawon kalian mirengaken perempat dari Malang ingkang tasik kalian kula budhe mewuh mantap nggih. Amargi santen menika budhe badhe napa nggih badhe ngajak panjenengan ngobrol-ngobrol ngoten lho, mboten ngajak njenengan jalan-jalan ke tempat wisata. Mboten ngajak panjenengan traktir maem. Lah terus apa budhe? Kula badhe ngajak panjenengan jalan-jalan ke sesuatu yang sebenarnya sangat dekat banget kalian kehidupan kita sehari-hari. Ha. Sesuatu yang setiap hari kita dengar, nggih. Saking yugo-yugo awake dhewe mungkin ngantos seusia kita, mekaten nggih. Yang mungkin dulu sering banget kita ucapkan tapi sekarang kan sudah mulai terdengar gitu nggih. Perkataan pamirang lebih tepatnya bahasa dan istilah arek Malang. Saya kira arek-arek mungkin seusia SMP ngono rek ngono pantes, tapi kalau kalian tiang sepah kan mboten pantes nggih. Kalau saya bilang aja ngono rek, mosok pun mekaten nggih. Iku sing apik. Tapi lah mbek koncoku ya aja ngono rek, ngono ya. Enak iku pas lagi nyampe ngobrol bareng kalian engkang seusia mekaten nggih, ya enak ae ngomong ki apa rek kabare. Ya apa dina iki wis mangan, ayo mangan nang direk ngono. Tapi memang rasanya beda ya kalau kita sudah napa nggih para kadang pamirang ngempal mekaten nggih. Usia-usia kula niki tasik tasik kata junior-junior ya, yang beda usia 10 tahun mekaten kan tasik kata teman-teman penyiar mekaten nggih. Niku biasa menggunakan bahasa-bahasa gitu kalau kita lagi santai mekaten nggih para kadang pamirang nggih.

Oke, Bro, kadang Mbak Mirang lek nek kalau wau kula sanjang nggih lek nek seusia budhe ngomong pi opo rek ngono kan enak nggih rasane benten. Lek nek kalian tiang engkang sanjang terus pundi ngoten nggih atau bagaimana gitu. Karena bahasa itu memang bukan cuma nopo nggih soal arti, tapi bahasa itu juga soal rasa. Ada bahasa yang memang terasa formal, berkaten nggih, tapi kalau kita sudah akrab banget gitu ya. Itu ya biasanya menggunakan kata-kata itu. Ada yang terasa seperti teman lama, berkaten nggih perkataan pamireng. Lan wonten kata-kata tertentu yang begitu kita dengar langsung membuat kita tahu, wah, iki rek Malang kan. Walaupun misalkan lagi luar daerah, terus ono kita ketemu sama orang, mungkin lagi ngobrol sama temannya, terus langsung bilang, rek, ya apa kabar rek? Itu udah fix itu ya. Itu orang Malang berarti ya. Jadi, talu menikah, budi badi ngobrol kalian panjenengan, engkang tasik sering, napa nge panjenengan, gina kenapa mboten, utawi masih familiar sama anak-anak kita, gitu ya. Utawi napa nggih jangan-jangan atau sudah lupa perkataan perkataan pamireng. Atau semalang niki memang gak ada cerita nggih perkataan pamireng. Mungkin kita kalau flashback kembali ke zaman dahulu kita mulai dengan apa ya sama teman-teman kita. Kulo tasih imut sih tulinan karo konco-konco. Terus apa ya bermain begitu nggih. Nah, ini kalau misalkan napa bahasa yang kita gunakan memanggil antar sesama teman itu ya biasanya memang kata pertama yang keluar itu ya rek. Jadi satu kata yang mungkin sudah sangat melekat nggih kalian identitas arek Malang. Rek, ayo rek Surabaya yang ngene. Arek ayo ngopi. Ya rek. Sederhana. Tapi kata rek sama niko napa nggih para kata Mbak Mireng ya. Gak ada niki lho rasa sing koyo wakrap ngaten. Terus lek ne wonten tiyang kecuali kalau orang yang enggak kita kenal gitu ya, kita baru ketemu mekaten nggih, enggak mungkin kan aku langsung katinge opo rek, ya apa kabar rek kan mboten enak nggih. Atau kita jadi kata-kata rek itu memang ada kata-kata, ada kedekatan emosi sama kata tersebut nggih. Nggih para kata Mbak Mirang monggo ingkang badhe ngawiji kalian kula. Nggih, kata Malangan engkang tasik panjenengan ginakaken napa mboten inggih menika istilah rek. Tapi koyo budhe lek wis usia 50 punjul iku lek ketemu kanca iku mosok isik ngomong rek. Lah aku sih belum tahu ya. Mungkin panjenengan ibu-ibu atau bapak-bapak suwangga ingkang badhe ngawiji kalian kula atau mungkin sekarang katanya sudah berubah ngaten nggih. Dadi jeng, dadi bapak, dadi enggak ngomong rek manen. Tapi saya hari ini cuma mau membawa pancingan flashback ya. Apakah kata-kata rek itu masih familiar pendengaran di panjenengan mungkin lewat anak-anak kita atau gimana nggih. Monggo kula aturi pinara ingkang badhe ngawiji kalian kula 081-5569-1053. Oke, saya mau sapa dulu Mas Faris, Tejowangi Jan Grespol Dalu Budeme saking Faris wonten Batu badhe nyuwun lagu Rungkat versi ne sakerso. Salami kagem Budeme sugeng markarya mawon sehat selalu. Matur nuwun sanget. Oke, nanti saya putarkan ya. Nanti sebentar saya carikan Rungkat. Rungkat ngono ya Mas ya lagu ne ya. Rungkat sebentar, apakah ada? Oh ada, Vita Alfia aja ya, saya kasih versinya Vita Alfia. Oke deh, nanti balik lagi kalian Budeme nge. Ponten Bunti-Bunti tetap stay tune 101,3 Bro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Ini infonya.
3: Barang main. Barang main adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramain. Dalam bahasa Indonesia, baramain artinya pengemis atau peminta-minta.

0: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Minggu 6 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah kawasan gunung. Upaya pemadaman dilakukan melalui jalur udara menggunakan teknik waterbombing sekaligus pemadaman darat bersama tim gabungan. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan waterbombing masih dilakukan di sejumlah wilayah diantaranya Gunung Semeru, Gunung Buta, dan Gunung Arjuna. Hal itu disampaikan Gatot saat mendampingi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Desa Margomulyo, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar. Menurutnya, kondisi cuaca menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pemadaman melalui udara. Cuaca di kawasan Gunung Semeru yang cepat berubah serta angin kencang membuat penanganan sementara lebih difokuskan ke Gunung Buta. Maksud kami ke Gunung... Ya. Gatot menyebut kebakaran di kawasan Gunung Semeru telah mencapai sekitar 1.888 hektar. Sementara itu kebakaran di Gunung Buta masih berlangsung dan terus diupayakan untuk dikendalikan. Setelah pemadaman melalui udara, tim darat juga terus bekerja di lokasi. BPBD Jatim berkolaborasi dengan TNI, Polri, serta organisasi perangkat daerah atau OPD teknis dalam menangani karhutla. BPBD Jatim juga mendapat informasi mengenai kebakaran di kawasan Gunung Ijen. Bahkan pihaknya telah menerima permintaan dukungan dari Bupati Banyuwangi dan Bupati Bondowoso untuk membantu pergerakan tim darat. Gatot menjelaskan proses pemadaman melalui udara memiliki sejumlah tantangan, mulai dari perubahan cuaca, jarak pandang pilot, angin kencang, hingga kondisi medan yang berupa tebing curam. Sementara pada pemadaman darat, petugas harus menghadapi medan yang sulit serta jarak menuju titik kebakaran yang cukup jauh. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang.

Laut Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah, kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
0: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
6: ya,
7: kamu
6: dikit
7: harus
6: lagi, dikit lagi. Iya terus.
7: Tidur.
6: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, ya, boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil kalah, makan, mau mandi apa? Habis mandi maju mau beleja terus.
6: Iya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Ya udah iya.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: 4 Terari Malang Suara Budaya Nusantara Tejo Wangi Jan Crespo. Semoga enggak pada ngerengnya wici kalian kula perangkat tanpa mirang. Tasik ngobrol-ngobrol sesarengan kalian Bude Mengge mengenai satu apa istilah engkang sering diginakaken makaten nggih para kadang pamireng nggih. Nah, kita akan masuk ke bagian mana ini? Oh, Bu Pandan, masuk Bu Pandan kate tak celuk. Halo, Rek. Masuk halo, Rek. Ya gak pantes ta. Halo, assalamualaikum.
1: Pantes mawon. Assalamualaikum. Wilujeng dalu, Bu Dewi.
0: Wilujeng dalu. Masuk rek ngono. Sehat Ibu, tapi lagi niki lho rada ngliyeng terus napa badhe flu niku lho mulai meler-meler terus tenggorokan mboten. Niki lho Bu, tenggorokane kok digengelek lara terus kaya kate meler terus
1: nggih. Mali rada bindenge nggih badhe flu niku.
0: Ngoten tambah gak enak lek kate flu iku aja.
1: Nggih, mugi-mugi mboten sios.
0: Amin ya Allah. Bu, niki anu Bu, napa lek ngarani kan jenengan tasik sering ngempal toh kalian konco-konco ngoten?
1: Nggih, sering.
0: Napa nggih tasik? Napa nggih tasik celuk-celukan rek ngoten?
1: Mboten. Nggih Bu, tapi kok Bu kok sering.
0: Bu, jeng ngoten nggih.
1: Ayo rek, menawi dateng lari nem-nem ngoten.
0: Nggih, lek lari-lari nem-nem ngoten nggih.
1: Senam ingkang nem-nem niku.
0: Heeh. Wanine nang nggih arek nom ya Bu ya. Nggih. Nek lagi kanca talil apa kanca napa ngene mboten ati nggih.
1: Ayo rek, mboten.
0: Paling nang nggih anake, nang nggih ponakane kali lari-lari kampung engkang wonten komplek makaten nggih. Iku sakit. Tapi kaya jenengan terakhir kapan Bu?
1: Dalam?
0: Jenengan terakhir kapan? Usia pinten isih menggunakan istilah rek ngono lek nang nggih kanca sing cedhek ngoten Bu.
1: Terakhir tak gitu sih pinter nih Budi. Mm-hmm. Umure napa tangune
0: umur pinter gini. Umur pinter jenengan terakhir wis gak gawe rek mana
1: 50-an Budi 50.
0: Oh berarti aku ya padha mbek sampean Bu wong aku ya rungono 50 to dadi aku ya sik nyelur rek ngono lek naik kanca-kancaku apa meneh sing umure ku 10 tahun lebih muda ngoten
1: nggih menawi sampun sepuh menika
0: mboten pantes
1: neng menawi perangkat nomor kan putu-putu pamong kami tua ngerti kula nggih manggil Pak.
0: Lah nggih Mas aku putune dhewe. Nggih mboten.
1: Nggih masane dhewe nggih. Nggih leres. Tapi menawi kempal budhe menawi kathah tiyang niku.
0: Nggih, tapi lek antar mungkin berdua atau bersama keluarga. Menawi
1: kan griya nggih jambal.
0: Jambal ambek ra segenah ngono. Wani ngongkon. Ambek wani ngongkon kono dan dikene kopi rek.
1: Nggih. Ora isa menika kadang kadang lenga-lenga terus badhe ngalih ten budhe. Ayo wong ngadek.
0: Wong ya. Sakniki wong nggih. Berarti istilah rek niku sakniki lek wis bertambahnya usia ngaten dadi wong nggih. Nggih leres iki.
1: Ayo wong rono lu. Ayo rono ngoten.
0: Nggih. Lek rek koyo gak pantes. Ayo wong ngono nggih leres-leres. Nggih leres Bu.
1: Nggih.
0: Iku nggih istilah-istilah.
1: Menawi ngalih, menawi lenggahan terus kadosen pantai ngoten kok. Ayo ndelok rek kono ngaten.
0: Nggih, lha soal e awake dhewe wis wong-wong ya dudu rek.
1: Dadi wong. Nggih, nggih mboten kraos. Ayo wong maksudte napa? Nggih, nggih.
0: Itu kan karena kita sudah merasa dekat. Nggih, lha seru ya Bu ya.
1: Dadi wong.
0: Heeh, wis dadi wong, Bu. Heeh. Ya gak patut mosok. Koncone dhewe umure 50 swidak rek. Ayo rek. Aduh, gak pantes.
1: Mboten pantes, nggih. Sopo kok celuk rek?
0: Aku iki wis wong kudu arep
1: maneh. Sopo diceluk rek ngoten.
0: Lah ngene iku ya Allah. Nggih, alhamdulillah. Berarti wis istilah niku sudah berubah semakin bertambahnya usia mekaten.
1: Nggih.
0: Oke, nggih Bu Pandan matur nuwun lagune sak derenge salam-salam.
1: Oh, nggih. Apa lagu ni? Engkang seketon budi.
0: Tuka, kula
1: kerso pokoknya nyameleng.
0: Napa pun, kula padhesaken.
1: Nggih pokoke nyemameleng
0: putih. Oh, Jogja Priangan enak iki. Kayak iki.
1: Oh, nggih.
0: Ya wes, Jogja
1: Priangan. Adi salam nggih, Budhe.
0: Monggo.
1: Kagem Bu Sri Purnomo kalau wau sampun minggah apa dereng?
0: Dereng, Bu Sri.
1: Oh. Nggih piyambakipun kalau wingi nggih waing-waing ngene.
0: Oh, berarti aku ketularan Bu Sri Purnomo. Heeh.
1: Wah, Bu Sri. Kagem Bunda Marlena, Bunda Riat. Tim Bu Sriana, Sri Gati, Bunda Arini, Bu Sri Utami, kagem Pak Eko, Pak Bambang, wonten Pak Iswoyo, wonten Pak Suharnoto, Pak Widi, Bu Widi, Budi, wonten Kang Granto, Kang Ateng, wonten Ibu Satiah, wonten Karang Kunci. Okay. Wonten Pak Sari, wonten Batu Mas Faris, Bunda Sumiatun, Bu Tati.
0: Nggih.
1: Mbak Indah wonten Karang Peloso kalian Pak Darmanto. Sampun budhe kagem sedaya pamireng.
0: Nggih.
1: Semalang Raya.
0: Oke.
1: Budhe sehat selalu.
0: Amin ibuku.
1: Pun mboten siap 10.
0: Nggih amin. Niki jenengan sanjangi Bu Sri Purnomo gara-gara Bu Sri Purnomo iki.
1: Ketularan.
0: Matur nuwun nggih, Bu. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah tala, Bu Pandan iku lucu. Apa? Oh. Soalnya aku yang ngrungokne Bu Pandan ngomong iku kayak apa ya? Energinya itu positif mengatakan para kata Mbak Mireng. Tadi mulai tertawanya, mengatakan nggih seneng yang ngrungokne Bu Pandan ya. Nggih, para kadang Mbak Mirang leres tirose Bu Pandan. Nek istilah sak menika napa nggih? Nek biyen nggih basa rek. Saiki wis awake dhewe wis tuwek niki tenggorokan kula mboten sekeca niki saestu. Apunten para kadang Mbak Mirang dadi kengelek iki lara rasane kaya kate ngomong kaya gak penak rasane. Nggih. Matur sumanuan sangat. Monggo yang kabadinya wici. Leres tirose Bu Pandan. Nek rumiyin niku mungkin di saat kita masih muda, kalian konco-konco niku nyebut rek tais, tapi saiki berhubung usiane wis 50 tahun ke atas, jarene Bu Pandan wah ngono. Usia pinten Bu terakhir menggunakan istilah rek ten konco-konco? Usia 50 ya berarti aku si iso lah ya. Konco-koncoku si umur 35, 40, gitu kan. Masih budhe iki berarti wis tuwek. Mungkin nanti kalau sudah umur 50 jadi rek ini jadi wong kayak Bu Pandan mah kayak gak sadar nang ngendi ngono moro-moro. Ayo wong ngono, kudu ayo rek maneh nggih.

njopo terus golek kancane karek bengok-bengok tok ngono ya. Mungkin kancane nang ngarepe omah apa nang sisie gitu ya, kalau mau mengajak temannya main itu biasanya ra ayo rek metu rek ngono kan. Lek sakniki bro ngono. Dan anak-anak muda sekarang itu biasanya manggilnya tuh bro, gak arek meneh. Mungkin kalau di desa saya tuh masih banyak yang menyebut atau memanggil rek gitu. Tapi kalau di kota-kota itu kayaknya jarang ya. Ah, dulu percakapan kalian sak menika tamtunipun ugi sampun benten nggih para kadang pamirenge. Dados niki kata percakapan istilah-istilah anak muda saiki napa malih kula niku mboten ngertos nggih. Aku dhewe kadang-kadang ya kudu goleki, tapi memang kita harus mengedukasi diri kita juga supaya tahu istilah-istilah yang digunakan anak muda, apalagi kalau kita punya napa anak-anak yang masih remaja, makatan gitu, supaya kita itu juga tidak ketinggalan gitu ya. Ada istilah BTW, OTW, terus lol, terus nopo maring ya, sorry, gue liat sorry, menurut gue biasa, guys, makatan gitu. Nah istilah-istilah engkang enggal intunipun gitu. Nah, saat ini pertanyaannya para kadang pamireng, nopo boso lokal niki harus melawan perubahan zaman. Lek nih menurut saya nggak harus gitu. Jadi bahasa itu hidup, bahasa itu terus berkembang. Yang penting jangan sampai kita itu kehilangan kemampuan untuk mengenali bahasa dan identitas kita sendiri, mengatakan para kadang pamireng. Karena tidak masalah kita menggunakan bahasa modern, mboten napa-napa. Tapi napa nggih mboten masalah ugi kita ndamel media sosial, mengatakan nggih. Sebagai anak-anak muda itu kan pasti punya istilah sendiri, tapi akan sangat penting kalau suatu hari nanti arek Malang khususnya ya mendengar istilah dari orang tuanya sendiri lalu bertanya, itu apa artinya, kan eman ya, jadi bahasa-bahasa yang memang sudah harus kita kenalkan juga sama anak-anak kita, mereka juga harus tahu bagaimana sejarahnya, makatan dia para kadang pamireng ya. Gimpon para kadang pamireng semanuan sangat tengang tasik wonten pro sekawan era di Malang. Aku kata muter lagu spesial di Kebu Pandan judulnya Jogja Priangan. Yeah.

Purnama. Niki kagem sedaya pamireng nggih pro sekawan sugeng midhangetaken kagem budi dan sapinaringan kesehatan sekeluarga. Tetap semangat lan sugeng makarya. Matur nuwun Ibu. Sembanuan sanget. Lagi Mbah Demen wis teko ya. Matur ngaten kula puteraken nggih Bu Sri. Matur sembanuan sanget sampun nyawiji kalian kula para kadang pamireng. Salajengipun wonten Mbah Demen alias Mas Anton ingkang ngancani panjenengan ngantos mangke dalu jam 12 mekaten nggih. Niki berhubung tiangi sampun dugi mekaten nggih. Aku diusir lan ya. Ya gak sesak jane aku te muter dhisik topeng Malangan dhisik digawe Bu Sri Purnomo langsung. Bu Panen sampun kula puteraken kula wau nggih.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang benar-benar harus gitu.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

kali ya pulau panggung ini. Eh, Macin, kok bicara apa? Parada, beta lihat pulau panjang ini tuh bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan pulau panjang depo cerita. Mace, kau mau dengar depo cerita bagaimana sampai terjadinya pulau panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana. Iyo, kak, kau tahu depo cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu, kak. Begini, Mace, depo cerita.

0: tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketan hutan sana sudahlah, ketan tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ketan kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketan sutara susah, ketan su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kam dua.
4: Wah, apa bu ade? Kau mbuni? Ko tetar be mawia yo hawat bebe. Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona ko kitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan ko dan tinggal sama-sama dengan kam dua di sini.
2: Saya tak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
4: Ana, katongi akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, mama, pastikan ada jalan lain tuh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak ku dan kupu anak ini setiap hari tanggung jawab, masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Beka, tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan

0: serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah. Supaya dong jangan keluar-keluar.
2: Pada saat itu, kecil lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
3: Evang, hembokma.
4: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini yo.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
4: Bapak gak tau napa suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar datang ke rumah.
2: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Monggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke

0: Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
1: Aduh, saya jatuh sekali dengan diri pandu sampai ke laut.
0: Ye, apa nanti? Kita kau tunggu. Yo narin yo, hani di bawah mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini. Karena kau kecapean.
2: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang
0: sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fak-Fak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih, Mace.
3: Iyo, Mace. Jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lagi. Bahaya sudah. Nanti baru ko cerita lagi, ya.
0: Oke. Okay.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

Nanti kawin ya selepeo. Sekali mangkelan biasa guyon-guyon. Lek mangkelan mari gelis kuru. Lohan aku gak tau mangkelan tambah suwe. Tambah kaya pecut awak kuyon. Eh, tak titilani titik-titik.

0: wong edane gak kaya aku. Yo kok sakmono kae awak rasane penting priyang gak karuan iki. Lah ya apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndase ireng. Mari nunggu dhuwarek wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandhas ae. Mari ki. Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan gak le mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apa nih? Nyatek ae. Lho, halo.
1: Kartola.
0: Tekon ndire? Tekon ndi?
1: Pas mudun.
0: Mudun teko apa?
1: Lah menakno wong-wongmu. Ngomong ngamu.
0: Mudun teko ndi lah ngono?
1: Kapal terbang.
0: Lho, numpak motor mulu.
1: Wah, koyok-koyok kon lo.
0: Lho, kok iso numpak motor mulu iku asale apa?
1: Lho, aku lak jange nang Jakarta.
0: Melok apa iki?
1: Lho, lah melok rombong.
0: Rombong apa?
1: Rombonge bakso.
0: Lah lha apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa?
1: Iku lho, sepak bola.
0: Oh, bal-balan.
1: Lho lho lho.
0: Olahraga iku penting banget.
1: Mama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono.
0: Oh, nggo kene gak ono.
1: Tonggo ae karo sing krungu.
0: Paling sing akeh 20 sempu kono ya.
1: Kon iku. Kon kae cilik durung tau mimisen ya.
0: Lha apa mimisen iku?
1: Aku ana kono lak male dadi wong buaan.
0: Bareng pertandingan ya apa kon?
1: Wadah dah wes. Bareng Iprine dunekno prit.
0: Kon dadi apa sih?
1: Wes iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho.
0: Apa?
1: Dablek.
0: Wes marane wes mencel kabeh. Iki ngono bek.
1: Ah iya kaya lambemu iku wes.
0: Oh, terus ya apa terus?
1: Bareng bal diguir mungsuh aku tenang.
0: Wah, wis tenang kalem.
1: Tenang kalem, tenang tak lirik.
0: Kok iso tenang lho apa?
1: Ya aku kaliren.
0: Lah gak mangan dhisik.
1: Delok slide bal.
0: Oh, bareng bal digiring.
1: Bareng bal digiring tak tolong.
0: Kok gunan ndi?

0: pacar turi. Lah bal kok colong iki kaya ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
1: Oh, kok anu bal iku kena awakmu.
0: Bareng kena aku tak giring, tak giring, tak giring.
1: Terus.
0: Kowe tak saduk mal kupal wong surah. Surah apa
1: kowe? Iku mlebu nandi ku?
0: Nang nang nggonku dhewe.
1: Lah bunuh diri kok niku.
0: Wis, bareng penonton ambek rombong aku diseneni.
1: Iya.
0: Eling-eling aku iki wong wis gerang gaplok.
1: Iya.
0: Wis bareng diseneni.
1: Isin.
0: Awan isin.
1: Iya.
0: Tak kewamplengi kabeh.
1: Bareng kok kamplengi?
0: Wah, wong nonton ngawur aku.
1: Bareng ditawur,
0: tawur aku dewanting digepuki.
1: Iya.
0: Njejak bantal terus ngelilir ngono.
1: Kon mangipi ta?
0: Ngipi.
1: Kon gak tau dipacul wong gegermu ta, Kon. Wong ngomong meten-meten teng dadak ngipi, mane-mane lek ngomongi ipeni dhisikno.
0: Ana tak ipeno dhisik kon.
1: Mulane untung mesti gawe iku cepoten pisan, cegak angel lek ngomong.
0: Ya mbola, soalnya gak ana cendeloni ya.
1: Wah, kon niku. Omahmu kok bang? Lah,
0: buru ae tak bangun.
1: Wah, dadi bang kocone kocope.
0: Wis ae plastik.
1: Lah kocok plastik ya wis.
0: Ngomongmu kocok biasa.
1: Kan tak delok menjero waduh kamare telu.
0: Telu.
1: Sisi tok kamar opo?
0: Ruangan tamu.
1: Sing situ
0: kamar tidur.
1: Sing mburi dhewe sing peteng.
0: Ah kamar mayit.
1: Lho. Kenapa kok kenapa kamar mayit itu?
0: Gendeng awan niku.
1: Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang.
0: Kok menawa ana tamu-tamu nginep.
1: Lemari ning akeh.
0: Yo temen.
1: Lemari wesi.
0: Lah yo apa?
1: Sing lemari waja. Lemari waja.
0: Ya lak malih dadi wong penjara kuwi.
1: Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran.
0: Lho ya
1: apa? Bareng dibuka waduh.
0: Wadah temenan lho.
1: Mambu curut tok nuk.
0: Nek rumah sawo oleh ku leles
1: lho. Gak ngono. Yo lak si anyar ah
0: dadi nyar.
1: Warung tak delok waduh jero wernane opo.
0: Lho.
1: Wis gombal opo sing gak ono nduk niku. Yo. Kenapa nyusu ta ya opo kene?
0: Kalau aku jangan mau kepetuk kau ngerasa rasna.
1: Lalu apa?
0: Kau kepetuk mending jengkel nanti.
1: Lu kak ngono sayang ya. Omahmu duduk ngarep is kok bangun.
0: Iya soalnya topengan.
1: Iya bareng nang buri. Dapur muelek.
0: Yang ini gila.
1: Dapur muelek dapurmu.
0: Wong jangan gak murang muring malih murang muring.
1: Lalu apa?
0: Ya dapurmu dewe.
1: Ngomong-ngomong kok muring-muring apa?
0: Gak murang-muring
1: omamu sih ngarep kok bangun.
0: Tak bangun.
1: Sayangnya bareng tak duduk namburi dapurmu elek. Semenen dapurmu.
0: Iya pak.
1: Dapurmu semenen.
0: Gak munggu umpamu dapurmu tak botong ya.
1: Cita sing kok maksud dapur itu apa sih?
0: Lho, ya rai ku ya.
1: Oh, wong desit.
0: Iya kan wong kudit.
1: Lek cara kutaku dapur, lek cara ndeseku pawon.
0: Pawon. Cara dapur wong wis pawon ngene lho.
1: Cara biasa.
0: Iya,
1: bangunan ya cek elek ngono. Nyambi gawe apa lek awan?
0: Ya karepku iku ya nek iso ya awan nyambi gawe sore objek.
1: Amel aku mari.
0: Temen
1: kuwi objek ka?
0: Sore.
1: Iya, yes, bondo sapit ta. Belum.
0: Sapit. Mola?
1: Lah apa?
0: Durung nyambut gawe sprinting-sprinting.
1: Iku anu sate iku.
0: Mbok nek ngono.
1: Ngopi sate.
0: Yo. Sing penting lah yo asile ya lho.
1: Nek iku gak gelem ayo golek belung ae.
0: Lho. Yo kaya apa?
1: Lho belung lho larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri.
0: Engko tak dhisik. Dodol sawah anggere. Wong galung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta.
1: Ya diklompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Buk kelambi api, kerjaan api ini disuai, marno ditambal mana? Yo,
0: tidak. Iya, lah malih bongkar pasang mesin.
1: Naya di dikai bedoan, saya kagak toro lek wong golek belung nu lo.
0: Iya,
1: iya, lemakan.
0: Lemes.
1: Saling ini lo golek belung rupanya ni enak. Lek belum karingan mesin tek, belum telesan. Di dalam gonmu, terung dino wis ngelompok ijan.
0: Tonggo buyar.
1: Lah apa tonggo buyar ini?
0: Ayah pun dulu ambune. Ngomong amu kan itu
1: pedih kan ini diprotes karo tonggo-tonggo ta?
0: Mengganggu kesehatannya tonggo.
1: Ya izin
0: bilangnya lo ngelak balungnya sama izin
1: ngelak dagak badinnya akal gak apa-apa ta?
0: Dulu ngelak koyo rasanya omah katut dikira rasanya
1: kan mesti ada yang kok pedih ini kan?
0: Iya
1: pedih apa kan?
0: Kirik ya
1: pedih apaan yang berik kirik?
0: Ngomong amu kan itu
1: kirik itu gampang kirik itu kan pengen ngapok no kirik
0: ngapok no calon ya
1: kirik turu dedepan anak muri ini lepas setengah ngantuk ya
0: iya
1: buntutnya batak nseret nseret kawani kan kawani kawani
0: kalau nyanyikan kayak cilik belum tahu diculik uang seberapa
1: kenapa?
0: Ngomong amu nyatek
1: Oh, saya ngene wis.
0: Carane.
1: Waya bengi.
0: Nah, mbuh.
1: Ono mburine jagal biasane ono belungi sapi ya.
0: Tempoli sapi.
1: Iku mesti akeh kere.
0: Iya.
1: Lah ono situ ae gak apa-apa. Menang awakmu.
0: Iya, iya.
1: Tuku daging sak kilo ya, uncalno njabani pager.
0: Lho durung oleh balung itu tarok dhisik.
1: Lho. Lho gak ngono lek gedhe ndi asile belung karo karo daging.
0: Tak dhisik. Kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat
1: lho. Lho carane tak dudukno. Iya. Lek pancene dhuwitku akehan belunge ya. Tuku daging sak kilo diuncalno nang jabane pager.
0: Jabane pager ditampani kirik.
1: Milih ndi kirik iku daging karo belum?
0: Oh, omong amuk.
1: Ya milih
0: pilih daginge. Nah,
1: mencolot nang jabane pager belum seretan seret lho.
0: Oleh kon.
1: Iya.
0: Balung tarik tak seret seret.
1: Iya.
0: Wong kirik iku nanti ndelok daging iku koyo ngono besuwel-besuwel.
1: Iya.
0: Daging entek
1: guru
0: aku. Iya. Omong amuk.
1: Kon diuber.
0: Iya.
1: Lho ya mlayu wae.
0: Lho ambekan gak nututi.
1: Wedi numplek ta kon.
0: Ya apa?
1: Nek kon anjene katiken nek kon ndekemo barek ngrengo.
0: Aku ngereng.
1: Iya.
0: Kirike ngereng.
1: Iya.
0: Kegrimisan.
1: Iya.
0: Ana uang jiret kirik.
1: Iya.
0: Aku katut.
1: Iya.
0: Ngomong amuk. Dilebokno di kamar beleng.
1: Iya.
0: Apane lak dikekah karo. Ngomong amuk.
1: Kok niku wis opo wae jajan mbiku sembarang kok gak gelem
0: iki. Kok niku ngajak loro kan niku.
2: Eh, halo.
1: Oh, sabari.
2: Waduh menawar ambek Kartolo.
1: Iya.
2: Apa rek sepurane ae?
1: Apa?
2: Aku gak iso metuki kon sebab omahku iki ado kutho.
1: Iya, kene desa ne.
2: Iya, cangenang kutho iki lak ngliwati alas ah.
1: Iya.
2: Adik iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan.
1: Wong menungso kok wedi karo kewan sih kon.
2: Lho iya pada umume alas iku akeh tawon ta.
1: Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho.
2: Apa maneh nek wak tawon gak wedi macan.
1: Iya.
0: Macan apa?
2: Lho macan galak-galak loh. Jarene wong tuta ngene ri. Kon kok nek liwat talas kepethuk macan, macan lak ngereng ah.
1: Iya,
0: ngimbangan wong mesti ngereng.
2: Ngereng.
1: Iya.
2: Jarene wong tuwa-tuwa dhisik ono ngereng dhisik.
0: Iya bener.
1: Iya.
2: Mesti macan iki mlayu.
1: Wedi.
2: Aku kono ngereng aku ngereng.
1: Iya.
2: Wah, wah. Macan mlayu.
1: Iya.
2: Bareng ngono macan iki mlayu kepethuk tawon.
1: Iya. Apa ambek tawon?
2: Lho, padha umume tawon lak ngentup.
1: Ngentup.
2: Lah nek wis wong diendup tawon.
0: Lho, entup.
2: Entup lak kari ya?
1: Iya.
0: Entupen
2: tak bales.
0: Iya balesen.
2: Tak entup.
0: Entupen.
2: Lah nek entupku kari.
0: Wah, enak kon enak gak duwe entup
1: kon. Hei. Nah, wari. Lah lha kon entupe wong sok kari.
2: Bareng saiki wis kepethuk kon lho. Ambek Munawar cek dadi-dadi mirek ya.
1: Apa?
2: Nek pancen aku salah ya salah nek bener-bener no.
1: Apa salah ae wis.
0: Engko tadi
1: kon wis akeh salah. Kon akeh salah ae ngomong wis akeh salah.
2: Mang bengi lak mari melekan.
1: Umrohane kon kok rada ngantuk ri.
2: Iya, melekan iku apa? Wakjo nglairno iku.
0: Kon wis sempel ngono.
2: Lho,
0: putune wakjo
2: nglairno. Sing wedo.
1: Oh iya.
2: Nglairno rek masalah.
1: Apa kok grupo arek?
0: Iki prasa grupo janggel.
1: Lah nglairno yo arek ri.
2: Melekan sewengi, kon gak melekan lar.
0: Arek iki durung tadi garis wong ya
2: kon. Kon gak melekan?
0: Apa nek odor?
2: Oh, melekan ruwame rek.
1: Ono apa ae
2: lho? Waduh nduk kono pengasah otak, ono sing sekak.
0: Iya,
2: kudu ono sing karambol. Ono sing tetetan,
0: ono sing ngantuk,
2: ono sing keras.
1: Ngantuk ya apa sih? Ono sing ngantuk wis melekan ketwinginane.
0: Antarane.
2: Nduk kono badhean rek.
1: Eh,
2: badhe aku situk kan sing badhe.
0: Iya,
2: ngono. Lho, kan tak sejarahe. Pancen kejatimu ya.
1: Apa sih badhamu?
2: Moro tuane Munawar mati merotoli. Soalnya tak badai gak bisa mbadi badai aku.
0: Kan ini durung tau dicakar sama orang tua.
1: Kan ini apa sih mas?
0: Kan ini apa? Kan ini ngomong pribadi lah kok orang tua. Kan elok-elok noy.
2: Soalnya mbadi badai aku gak bisa.
1: Ya apa sih badaimu sih?
0: Sejarah
2: ini. Saya ingin ini, tak badai ya.
1: Iya iya sih.
2: Nek iso tak burui sepeda sing iringan ya oma tak centel lo sing kanuk bahan ini kok pengen.
1: Sepeda colongan ini?
2: Colongan kan. Nah, peda, peda ku dhewe.
1: Oh, dudu sing dhisik
2: asih kari kok. Ayo, badin ya.
0: Wis, ayo.
2: Tiba sami gocer gak iso sambat to apa?
0: Iya. Tukang becak kudanan.
2: Waduh, waduh sambat.
1: Kon ngabluk ae badhemu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu.
2: Oh, gak iso. Cek iso sambat.
0: Wong kulak pohong.
2: Eh?
0: Wong kulak pohong.
2: Gak iso. Wis katok
0: tentara terjun.
2: Waduh, kon niku badhemu ngawur.
1: Apa?
2: Katok.
1: Apa?
2: Tiba sampai gocer gak bisa sambat iku munu arek bayi.
1: Lho arek bayi apa?
2: Iya
0: arek bayi.
2: Ayo tiba dia kebentuk sampai gocer paling yang Tumon kon atuh atuh.
0: Ya kalahku karo bayi to. Ayo badhe badhe aku.
2: Sitok
0: ae wis.
2: Apa wis?
0: Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak dibuahi.
2: Lho, iku sing dodol gendeng.
0: Lho gak cocok.
2: Oh, cocok.
0: Soale gak payu. Gak cocok.
2: Gak cocok.
0: Gak cocok apa? Mergo iku barang colongan.
2: Wah, badan apa barang colongan.
0: Sikil lho badhen. Sapi ku sikile piro sih?
2: Sapi sikile papat.
0: Lho
2: gak iso. Ya kon sing mliru.
3: Lho.
2: Ayo.
0: Papa.
2: Gak iso.
0: Takon wong sak meneh kae nek sapi ku sikile papat.
2: Gak iso. Sapi ngono sikile 8.
0: Lho. Ha iki masyarakat nomor piro kaya
2: ngono? Kok iso sapi sikile 8? Lah nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro?
0: Papat.
2: Lho, teko ngarep
0: loro, loro.
2: Kok ngarep loro?
0: Iya.
2: Teko mburi?
0: Loro.
2: Piro pisan?
0: Papat.
2: Teko iringan kiwa piro?
0: Loro.
2: 6.
0: Iya.
2: Iringan tengen?
0: Loro.
2: Ayo sapi ku sikile 8 arep. Gak kon iki gak ngono ne gendeng teko turunan ta kon.
0: Anjir 8 kok jane.
2: Oh, ngur srekalan
0: kon iki. Wis pete ae sikile piro wis?
2: Pete ya 2.
0: Gak iso.
2: Lho.
0: Gak iso sekolah o. Ilmu hewan penting iku.
2: 2.
0: Gak iso.
2: Piro? 6.
0: Gak iso. Nang pite 3.
2: Oh iya.
0: Pite iku 3 ngiyo.
2: Tambahno 2 dadi sikile sejinah.
0: Pite 3.
2: Iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo gak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngetan, gak iso ngulon, katok kon.
0: Iwak bingung.
2: Gak iso. Gak iso cek nyasar-nyasar.
0: Ayo. Dhe kedasan kisinan lho kon yo. Iwak botokan.
2: Lho, wong iku urip kok. Ana ambekane kok.
0: Ah, iwak lentho.
2: Gak iso. Iku lak bareng opo iku gak bernyawa iku. Ayo.
0: Iwak opo? Iwak opo sing gak iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan.
2: Nah, katok.
0: Katok.
2: Iwak kecepit.
0: Wah, wis kon iki rusak-rusak. Gak kon kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon jengkelno ati kon niku.
2: Wong badan ngono dipamerno kancane.
0: Kalah ku karo kejepit.
2: Wis ta ngene lho, wong aja aja guyon ae, sing penting nyambut gawe.
3: Nyambut gawe pancene.
2: Sebab nyambut gawe iku lek pancen temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya.
3: Dadi kon mah dhewe nyambut gawe blas.
2: Wes aku bendino nyambut gawe.
3: Ya
0: apa sih. Tapi aku lak dolek objek.
2: Wis aku takon ta, kon wis kawin?
0: Ya wis, Ri.
2: Ya wong bojomu
0: duduk gudel.
2: Ngene iki lho.
0: Wong takonmu sengak kon iku.
2: Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, dan nek 17 ke bawah iku termasuk arek.
0: Anak ya wis akeh iki, mosok kon kok kon entuk gak ro lek.
2: Ya
0: terhitung ya rabi wong.
2: Oh, anak wis 6. Lah napa kan?
0: 6.
2: Heh?
0: 6 kok gak taruh ana.
2: Jarine 5. Kon aja silep anak ta.
0: Mati sitok.
2: Oh, mati loro.
0: Tak icak.
2: Padahal bisa bilang
3: tindil lah itu icak.
0: Karena ini durung tahu dipermak uang nih kok.
2: Yo, kok menawa mati nyabrang terus keterak sepur sabar.
0: Gak tahu nyabrang. Tapi anak ere.
2: Kadang-kadang
0: hebat hebat. Lo
2: temen.
0: Iya,
2: wong
0: titisan
2: jago ning ini lak turunan horne.
0: Tapi jujuke gak ono.
2: Aja mana cocok untune le gripis kabeh.
0: Ini dek orene tak kabluk kon. Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago.
2: Luncane turunan lho.
0: Sing lanang sing kembar.
2: Iya.
0: Sing situk gondol situk gondrong. Nek sing gondol iku areke tingkae tapi besok pinter.
2: Oh, cerdas
0: paling enggak wis besok iki pilot. Tapi lek sing gondrong iku meneng.
2: Meneng.
0: Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya. Omonganmu sengake nemen tambahan.
2: Sing wedok tambah ngono. Lincahe nemen.
0: Kon wis ero ngono kok jare karo kon.
2: Lho, ala wong sing wedok iku lak sing
0: cepet
2: cerna. Iya, waduh wis nek golek dhuwit cepet
0: iki. Oh,
2: lho. Sampe golek kan cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar ngono oleh bumbu, oleh klothok. Oleh uyah.
0: Terus tak gawe nang omahmu ngono. Lak ngemis lan. Oh, lho apa?
2: Tapi sing penting kon jojok manggelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilik aneh ngono gede-gede dadi wong sing sing pinter lah sapa ro.
0: Wong
2: iso ngengeri bareng wong tuwa.
0: Sembarang gak saka turunan.
2: Titisan mesti ngono.
3: Iya, titisan.
2: Kaya adhe mas ro awakmu. Mau ben lahir turune pahlawan Diponegoro. Ah.
3: Lah mas aku lah.
2: Iya.
3: Lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu
0: gak ro. Karo wong zaman biyen lah mas aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene. Biyen turune
2: Pembangun.
0: Enggak kon iku wis apa yo bojone. Waduh.
2: Sing ndi?
0: Oh, gak tau metu.
2: Nah, gak iso metu gak kena disuguhne tamu. Welek nemen iku.
0: Engko tadi sik. Rumangsamu bojoku ku apem ngono ta?
2: Lho, maksudnya sugono tamu.
1: Kok sejak bojone Kartolo. Kartolo dan bojone lancap irunge mbangir.
2: Iya.
1: Bojone irunge kaya manuk beket.
2: Arep
1: iku asale entek ya mergo tak krikiti arek ngene.
2: Tau metu, kalau metu nyene. Tau metu sepisan waro jubru berkirik. Mbah sampe tutu dinding bung.
1: Ya enggak anake, omonganmu kene. Tapi mesti bojoku ya gak ngejono nek macake lho.
2: Oh, nek macak. Tau macake klopo tangane si Hewil
1: bareng. Gendeng ah. Nyandang nganggo iki lho lho.
2: Brai ta, brai.
1: Oh, nek budal rapat PKK bareng iku. Wis jarike kuning, rambi kuning, kudunge kuning.
2: Untune kuning.
1: Tapi nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji. Laknu loro. Kadang-kadang bengi titik lima.
2: Lho, nek para esuk sama selikur. Iya. Lho, malah keceput, rek, ilang.
1: Tapi nek masang sanggul, lho, gak tuh mau nanggede nyeneng, non. Cilik-cilik tak keceput-ceput, nanti rambutnya arang, ya.
2: Iya.
1: Wapang sih, sana melakuinnya no andi langkar, hak-hak. Kayak itu lho nyit-nyite, lho.
2: Tapi hidupnya malik, mas Yunus. Lho, tangan malik bisa, nih.
1: Tangan malik.
2: Iya, paten celiker. Sing tak erani bojoku nek brai kebajut.
1: Napa?
2: Jam 4 esuk jane budal rapat jam 7 wis tangi.
1: Ola apa?
2: Jar ku blak-bluk ndeplok glebung ta. Gak ngerti nek gepuki gelungane.
1: Wah wis wis wong wetake gak apa-apa. Jane wong wetake wis seneng brai ana sing gak seneng.
2: Ayo mbak-mbak kae.
1: Ngono.
2: Iya.
1: Di sik.
2: Yo kon dia di sik aku.
1: Iya, aku tak dhisik ya.
2: Iya. Ayo.

0: saya uang nak mari guyon-guyon mesti nemu susah. Gue wis gandeng ane anak dunia, mari seneng susah. Enggak tak, aku ini bojomu tak, anakmu kan. Wong ngomong kan kredit ya.
1: Ya apa re, digolek wong wedok ngetan,
0: iya.
1: Ngulon, ngalor, ngidul. Sampai bingung, dadan prapatan tola-tola kayak bido.
0: Ngarek itu durung tau dikeplek no embong juga lho.
1: Mangkel aku ini mangkel.
0: Nah, mangkel itu ganti embong ini re. Di oma.
1: Lah apa sih ini prapatan ini? Tadi penunjuk jalan ta?
2: Iya.
1: Kau nyambut gawe, keleleran.
0: Untung-untungan kan duwe bojo aku gak nyambut gawe.
1: Yo gak gelem sih aku.
0: Nah, carane nek gak diblonjo wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo blonjo, yo sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek kene.
1: Enak wong wedok kon becake lho.
0: Yo cewek umum, bojone sapa becake munawar umum.
1: Pantesen.
0: Yo apa wae.
1: Kunci kene kunci.
0: Kone gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci.
1: Begejekan, begejekan.
0: Aku budal nang lewes tak tari sih kon, Dik. Kunci iku tak tinggal, gak sampean gowo saiki kon takokno.
1: Hobi. Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong, delok uang iku lho.
0: Iya, kon nek guyu untumu ketok bareng aku. Ngomong
1: apa? Ya isis. Kok iso aku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, sewek gak ono, maling.
0: Duh. Iku mang ngene kon tinggal nang pasar. Sewek mulur iku.
1: Sewek kawung, gak ono, ayo
0: teles, teles aku sing njupu.
1: Mulai. Mulai rong ngono gak gelem dirabi maling.
0: Kon iku gendeng aku niku. Maksudku tak njupu iku tak Pepe perlu ngejake kisisan terus gare.
1: Pepe no endi aku wis mumet goleki gak ono.
0: Peniratan
1: Bu. Dol yo.
0: Gendeng
1: nang ndangu.
0: Alah apa?
1: Ayo ngomong ayo ngaku nek gak ngaku tak palu jitokmu kon.
0: Kon iki wong wedok tatasan kon iki.
1: Sampes kudu mangkel aku. Cewek gak ono tunggale di entit.
0: Ngomong amun. Masuk nek mburi penirat mburine.
1: Nirat endi?
0: Penirat
1: golek gak ono, gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho.
0: Terus apa?
1: Kanu dayo. Dayo endi gak ono iku?
0: Kanu dayo.
1: Dayo. Mbok jare Yuti mang ono safari.
0: Safari.
1: Kancamu ya iku paling.
0: Wah, gak pisan gak pindho. Wingenane mendayo mrene kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok bungasane lepek sak tutupi dikesak. Panjeni safari turunan ini bangsat panjeni.
1: Gak samen kongkon ta iku. Be'e dikongkon separo.
0: Iya cek bareng malinge ngono.
1: Be'e liwat safari terus sampe sing ngedol.
0: Omong amun.
1: Aja plongo tak tabok nduk kene iku.
0: Wis saiki ngene.
1: Ya apa ayo.
0: Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulia. Aku tak metuki safari, tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo.
1: Kaya apa?
0: Ndepluk glepung, Dik.
1: Terus kaya apa?
0: Wis, gawe apem.
1: Wis dadi apem.
0: Lho, aku lak jange metuki safari. Tak runding secara halus gak kenek kasar.
1: Diapakno kasar?
0: Mbuh mati safari, mbuh mati safari.
1: Aja ngono apa iku mati safari tumpuk ae.
0: Karepmu ya apa?
1: Ya aja ngono dirunding sing api, tapi golek ono.
0: Iya, iya wis.
1: Kene gak ngaku ya, ya apa carane diurus? Sing genah dadi gegeran.
0: Wis ana gene Pak Beca.
1: Golek ono lho ya.
0: Wis ana gene Pak Beca.
1: Ka ono, mang mlayu kok.
0: Ngandel prato tangki ae.
1: Meniku gak ngajar ta wong wedok kok ngandel prato iku. Golek ono lho ya.
0: Enak jebet. Jebet lengo-lengo titik gak apa-apa.
1: Cek guyon.
0: Iya iya.
1: Mangkel.
0: Iya iya.
1: Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untumu.
0: Waduh, gak ono preteli. Yo apa arek iku? Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Ah, anak ibu tak hijau ni. Ah, panjang uang nak mari bunga mesti susah itu gandengan ni. Apa-apa, yang penting tak entai ni panjang.
3: Halo, wah,
0: Lori.
3: Ngomel licin nih pada uang Indon nih.
0: Dah, yo kon lelak.
3: Kon ni gula apa? Ngomong sing tanpa rewang ini.
0: Sajane aku kata ngomong karo kon.
3: Ya, ngomong apa? Ngomong apa sih?
0: Kon wingi.
3: Bahasa nang. Belanda, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia?
0: No, no.
3: Cara Jawa?
0: No. No.
3: Apa no?
0: Ya nutak itu.
3: Apa perlu apa kan?
0: Oh no, kan wingi jam 8 nang kono.
3: Oh iya, jam 8 esuk.
0: Yumu bayar arisan aku nang pasar.
3: Oh, aku kesempatan duit duit ya babat awang bayar.
0: Ngomong kamu enak.
3: Tapi dapat nong bayar arisan.
0: Iya, aku kon mendayar nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan.
3: Loh. Kelangan?
0: Iya, syukur alhamdulillah. Gendeng aku niku.
3: Loh, kok iso aku mendayo terus kon iso kelangan niku? Dengan sendiri ini kon niku mesti nyurigai aku.
0: Loh, jelas. Sedikit akeh kon tak curigai
3: banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta?
0: Sewek.
3: Eh?
0: Sewek.
3: Iya. Sewek sapa?
0: Sewekku.
3: Ah, aja guyon.
0: Loh, yakin ya.
3: Ah, lanang-lanang kok sewekan.
0: Gendeng niku. Sewek bojoku.
3: Oh, tadi sewek bojomu.
0: Iya.
3: Duduk sewekmu.
0: Duduk.
3: Lah iya wong bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti.
0: Eh, aku melok ngrombol dik kono sinu kok no aku goblok.
3: Oh, termasuk kan kendaraannya aku.
0: Ya jelas.
3: Saya kita iling nawar.
0: Apa?
3: Sembarang ini tanpa bukti. Ojo mesti kendaraannya wong. Iki lebih berat loh. Kau tak lapor no. Dokum dewi kau teman.
0: Ojo ngunuri kau dikum.
3: Nah kau secara no do terang-terangan ini dari.
0: Wong aku cari.
3: Aku mau no wes uang loh eh.
0: Cari bojoku.
3: Lah tembung cari.
0: Iya.
3: Tapi bukti ni lah kau nak.
0: Kau on. Siapa?
3: Bukti ni.
0: Bukti ni kau nak tapi ruwet tak cekel kan. Lah kau itu nyolong tak gak.
3: Ngomong nyolong-nyolong sewek
0: soalnya bojoku ngeroh dikandani tonggo
3: aku kendaraan aku temen
0: iya
3: sewekmu hilang pira sih
0: loro
3: iya aku sinjur
0: loh ya
3: ngomong berapa jangan nangis
0: iya gak nangis loh ya montok-montok ngomong kamu
3: mewek
0: gak mewek nyen potongan ini mewek gini
3: iya pancen aku sinjur apa sih
0: loh ya apa aku gak terima loh
3: oh gak terima
0: nek iso tak runding secara kekeluargaan kon nek iso balik no
3: si aku takon, kelire sewek iki sewek apa sih?
0: Sewek kawung.
3: Ah, beda pinggire.
0: Atine lewung
3: ngono. Susah pikire.
0: Gendeng akon iki. Lah male kidungan adane lodruk kae kon.
3: Ngono kon timbangi.
0: Timbangi.
3: Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor.
0: Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran.
3: Maksudmu?
0: Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancaan.
3: Lho, perkara sepele kon gak sepalo.
0: Sepele. Sekarang sepele ya tak gak sepalu.
3: Ngomong kan gaya gede
0: tak gaya gede
3: lapor
0: iya
3: apa lapor nanti kan
0: iya nasi dukur
3: kaya ta
0: lentang mendung
3: ngomong ini digugu tuwek ini ngomong guyonan
0: nah kupingmu tak ewer-ewer gini
3: si dukur itu apa
0: repot nang bapak polisi
3: oh nang bapak polisi
0: iya apa
3: pokoknya sewek
0: lu wong besok nak si ngatur
3: nah.
0: Lapor nang pak lurah disik
3: oh lurah
0: lu ya apa
3: kau nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya
0: iya
3: tapi ini pekara lurah ya uga rupani luramu
0: lurah hanya ri
3: eh luramu hijau tak boleh
0: belang telon leh rumah samu kucing ya lurahku
3: ya lurah apa sih
0: iya lah basman
3: oh basman
0: iya
3: iya lah pura dik nek panjang kon pelanang sejati
0: basman ku umum wong meneng tapi
3: kandung
0: murang-muring melek
3: ditenono kau nek tega ambil aku ya lapur no aku pesen ambil luramu
0: apa
3: ngocok mana lurah basman si jilur telu ayo jejeran rombolo nek kepedok aku sampai nomong aku ya
0: iya
3: tak cokot iki kupinge.
0: Lho,
3: ayo.
0: Ri. Engko tadi sik kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambe aku ping pindho kon ngancam lurahku. Nek panjane omonganmu kaya ngono tak sampeno nang Pak Lurah.
3: Ya, sampeno.
0: Enten ono kene.
3: Heeh. Ngono nek lapor bareng perkara sewek ae. Atas iki piro sih regane sewek? Aku iki lancangi. Wis salah tek nyumbari lurah. Ae kena lurah teko, aku dikecek tangi sana anak bojoku. Omong dorong tak blonjo ayam.

0: tambah tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ana lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok nek dadi lurah. Lah umum dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbok aku dadi lurah iki. Ojo anu kon lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugih, sugih donya, sugih ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, nandur pari, cukul pari. Dan critane manungsa urip nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip di desa kene temen, aku gak tau geger bare wong. Mulane aku pilih dadi lurah. Lho, semenjak udah di lurah apa nih? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah bek desa liyane. Sebab aku udah di lurah, lurah Wicaksono. Lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, adik omaku gedhong, magrung-magrung pinggir rembong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing metik udele dodong.
1: Wis.
0: Lawang lurah soge sambak kena gaya paribasan ngelurek wak lurah basman saking soge ini soge cikar, soge bendi soge kebo, soge sapi soge bebek, soge meri soge kloso, soge tinggi sopokone wajah anu lukun, mentak lukun tuh mendayo, oh tak kelabok kalau banyak ikan kok ngarek kok
1: sampean ngadek lah lurah
0: lurah apa? Ngapa kan itu?
1: Sampean ngadek
0: lho, wis lho ngadek lho.
1: Kulo jangan nyenten kepentingan.
0: Jadi kan ini kepentingan. Lu warik iki opo rek? Kok iku mendayo tang ngerampok kon niku. Ku mendayo kok trapsi wae koyo ngono iki lho. Aku ngono lurah ngerti.
1: Lah sing ngarani sampean toyol sinten?
0: Ya opo arek kan wong tuwek kesrekalan. Kok aran tak kandani ya?
1: Napa?
0: Sing jarane umu yang mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nek Pak Lurah emang nulis tau utawa maca buku ta terus kok kula nuwun biasa enggak nek gawe gak apa ngono kok seret lho kaya apa kok niku
1: kula kajeng lapor
0: lah nek kon lapor kon seret kon lapor kon seret lah dadi lurah seretan aku. Goblok lu tak jeguk dodomu rontok jantungmu kan kok. Wah rek kok rumangsane ku anakmu ta aku iki
1: wah lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu
0: tutumu lucu iku. Iki ngene
1: nggih
0: ya iki ngene ya kewan. Yo, ini ya, lak jengung Munawar sih. Nah, ya dah. Mulane saiki aku takon, kok dungaren, kon kok sampak teko kini. Ayo ngomong kon.
1: Kulo kajeng repot.
0: Tadi kon mati kempot. Iku selop. Sekrop.
1: Ungkulan iki jange montrot.
0: Ojo prikisan lho.
1: Oh,
0: atan wa. Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek panjen kon iki api lapor, ayo ngomong aja cocokmu. Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa jelasin.
1: Ning ngeten, Pak.
0: Iya.
1: Kula enggak ada persoalan.
0: Tadi gede cilik kok niku duwe persoalan ya.
1: Persoalan.
0: Lha iku malu, apa iku?
1: Persoalan.
0: Lah iya, persoalan. Atau si apa ya apa iki?
1: Niki kula setitik kathah niku kula niki kelangan. Kelangan.
0: Cita. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono omong.
1: Soale mboten-mboten cendelone
0: niku. Itu ana persoalan ya apa? Kelangan.
1: Nggih.
0: Apa sing ilang itu?
1: Pun sewek.
0: Sewek ya?
1: Sewek kalih. Tapi sing nyolong pun jelas ngaku.
0: Lho, wis jelas.
1: Pun.
0: Tapi sing nyolong sing ngaku.
1: Tertangkap basah.
0: Lho, wis seru areke kon.
1: Pun.
0: Susur. Iku lho sumur.
1: Ngarani
0: semur. Kok aja gupi tak kon iki. Yuso iki lho. Apa yang mau ngomong apa kan?
1: Sundur.
0: Aduh iki malah sepur. Syukur. Dadi ana sing nyolong isan ya.
1: Jelas.
0: Nah, ngene. Tiap-tiap laporan kudu tak citep.
1: Lho ya iki lho.
0: Tak bola buku nggih bal buku. Kudu
1: dicatet.
0: Kudu tak catet. Nek cara ngomong ae, cara lesan bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi.
1: Tapi kalau dicatat,
0: gak iso.
1: Nggih,
0: Pak. Ya. Saiki kon tak takon lho ngomong sikinal ya.
1: Nggih, Pak.
0: Sebab aku ro jenengmu, mbok menawa nama samaran iso ngerti. Ya, tak takon iki kon. Jenengmu sapa?
1: Munawar.
0: omamu enggok endi? Kok lho kok plak-plak ya takon iku. Oh, arek kok tak jejek rongkongmu peok kon nggo.
1: Arek kok boge.
0: Lah bener omamu enggok endi?
1: Cara pundi enggok?
0: Lho cara gonku tak kon
1: endi?
0: Lah saiki ndik endi?
1: Nggih.
0: Ndik ya kan ndik ya. Lah ya. Omamu ndik endi?
1: Tandes Kidul Gang Luru nomor 48.
0: Munawarene arep opo?
1: Opo-opo arep.
0: Nek munawar opo-opo arep, aku gak uman.
1: Lho,
0: prek kok cek grangsange kon iku lho.
1: Ya opo sih kon iku dakno? Oh, sampean ewangi mawon.
0: Oh, kliru omong ki, Mang.
1: Sakjane kurang cepet.
0: Oh, ngene ya. Munawarene ono rempelune munawarene ono prentulune munawarene ono metuntung
1: munawarene ono pupune
0: kok sok priye luar kok iku dadi kon rene iki mang ono gawene apa aku iso ngomong pergawene apa ngene ono gawene apa
1: kula repot
0: ngrepotno sapa
1: sapari.
0: Oh, sapari ya. Wis, yeah. Jelas nek sapari iki maksine nyolong ya.
1: Malah ngeten, Pak Lurah.
0: Ya apa ya apa ya apa ya.
1: Sak derenge kula repot mriki wau sapari ngumbar romo.
0: Lho ngumbar swara?
1: Lurahmu sapa?
0: Lho lho lho lho lho.
1: Kok nek repot-repot nang lurah sapa?
0: Lho lho lho lho lho lho.
1: Lurah anyar.
0: Lho lho bener-bener.
1: Basman.
0: Masalah ya kan ana sing ngerti.
1: Bener wong e meneng.
0: Iya iya iya.
1: Muring-muring elek.
0: Masalah iya iya iya.
1: Mangan kloso damen.
0: Kok tak culak mripatmu kan kok agakno. Kan iku kesandaran kepang ta iki?
1: Mboten, sapi ini lu mangan damen.
0: Lah ya sapi kula ngono. Wah, murah kan iku.
1: Tapi nek kadung murang murid
0: lho. Lah, cek wedi kanan cek wedi.
1: Tak sapari ngono. Lho, nah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman
0: iki. Iya iya iya iya iya.
1: Aja Pak Lurah Baseman siji loro.
0: Iya.
1: Jejeren 20.
0: Masalah akeh rek.
1: Tokote kupinge kene.
0: Kang lak gandhe kuping dicokot. Ya apa rek?
1: Sapari ini lho.
0: Nek ngono jelas terang terwaca.
1: Lah,
0: nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong?
1: Oh nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu.
0: Oh kok tak oh, tak jejek gegermu kan kok. Kejlungut kon. Sapari sawangane lolo bobok-bobok kan
1: mesti dari.
0: Mengenge kok jaran bukan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene.
1: Nggih.
0: Ayo nang sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah ndotro.
1: Lho, kampung rusak.
0: Iya. Besok gak aman.
1: Lah, perlune sampean putus sinten mriki.
0: Ayo ana wis,
1: monggo.
0: Ayo.

0: Wis, mapan misan. Cewek luru tak dol tak rupokno duit, payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kintal. Loh, malah torok. Tapi gak apa-apa, wong parang colongan ngires tak gawe selametan. Supaya aku iki selamat gak ono alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen iki. Iki tumpeng wis ono, jajan pasar wis ono. Kari tuku kembang, ambek golek menyan, terus mampir nang tonggo-tonggo, perlu tak undang. Ah, budal lah.
1: Nah, entar guri ya. Riri. Sapa ri?
2: Duh,
1: nak tumpeng rek.
2: Wadai kita pai kok. Tumpeng kuat deh temen.
1: Saya tak inceng iwak apa ae rek. Iwak apa ae?
2: Loh, iwak petik ada no.
1: Tuh, kati lapar rek.
3: Ini loh, dia.
1: Sapa iki? Aduh, kok lapar ri? Dah.
0: Loh. Tanganmu ku sik mamile.
1: Ora apa?
0: Nang gonmu kon gak ono. Iki mang aku mrene ape nyileondo aku.
1: Wadah nyileondo ta nyileondo.
0: Nyileondo.
1: Alah apa nyileondo tanganmu kok operasi tumpeng iki.
0: Ya soalnya tak delok kok ono apa? Barang wungkul.
1: Iya, aku ape selametan.
0: Oh, selametan ta?
1: Jangan ngundang awakmu iki.
0: Aku mang wis seru. Eh? Ono wulune petik kentir nduk kali tak turu dadak nduk kene.
1: Seta. Kon iku uang tak luwak kali. Kok iso ngurut wulu.
0: Wis iki ape anu nyelameti wetonmu ta?
1: Iya, supaya selamat. Wis la iki tumpeng iki wis tak pasrah awakmu.
0: Sing ujubno?
1: Heeh.
0: Tukang ujubno.
1: Aku tak undang-undang lho.
0: Masuk akeh kari. Eh? Wong loro ae golekne sing loro-loro titik.
1: Loro sing loro-loro titik.
0: Iya.
1: Iya, gak doyan mangan nang kon wareg dhewe ngono ta.
0: Dadi kok pasrahno aku ah?
1: Iya.
0: Wis undang-undang.
1: Tak undang-undang ya?
0: Undang-undang. Wis dipasrahno gampang.
4: Kene ya.
0: Iki mang sapa?
4: Ayo, ngene iki sampean lho ya. Iki ngurus urusanmu.
0: Lho, monggo. Lho, Pak Lurah.
4: Lho, kon lho.
0: Nggih kali. Oh, Far.
4: Wis menawar.
0: Iyalah.
4: Ngerti kon tekaku rene.
0: Ngerti kenduran.
4: Ora apa. Aku rene ape ngurus safari.
0: Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula.
4: Lho, kon sing ngurus iki.
0: Safari mbok nenten, sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula.
4: Dislana kon ya.
0: Nggih.
4: Urusan apa iki?
0: Tumpeng.
4: Lho, tumpeng ya sakniki ku. War perlu urusan tumpeng ya sikan iki.
0: Kan tak tunjuk lho.
4: Aja pringisan
0: iki urusan perkara kok nang tumpeng.
1: Urusan apa?
0: Urusan nek garo takono ta.
1: Apa?
0: Safari iki duwe persoalan karo aku.
1: Ya apa?
0: Lho wong mari nyolong cewek kok.
1: Cewek?
0: Iya.
1: Baru lelek tumpeng ya pasrah mbek aku.
4: Ayo mulai. Tak ngawur kok niku.
0: Lho niku lho safari.
4: Lho iya lho.
0: Ayo. War.
1: Mau ngejak lurah ya.
0: Iya aku mau maling wis.
1: Pak Lurah.
4: Iya. Ngerti tak aku ini?
1: Ampun.
4: Kok apik kelakuanmu nak?
1: Eh? Mulai cilik apik
4: ulun. Kata welek arek iki apik terusane.
0: Pak Lurah iki bolon ndi?
4: Bola-bola ya kan niku.
0: Wong sampe ngejokaken.
4: Sebab ngene nek lu pelaporane Munawar.
1: Nggih.
4: Kok dawa tanganmu kon?
1: Lho, tangan ndak tangan puret.
4: Lho, puret tangane nek ndak. Ngerti aku. Ngerti ndak kon iki?
1: Pak Lurah iki bingung adakno.
4: Bingung ya, si aku gak bingung ngurus ulun Munawar. Ngene urusan iki.
1: Nggih.
4: Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni lain kon.
1: Kalau ngaku ini persoalan apa?
4: Persoalan yang ini. Kon cari nyolong CWE bojone Munawar.
1: Sinten sing ngomong?
4: Munawar.
1: Sampean percaya?
4: Lho iya percaya.
1: Sampean selaku lurah nggih.
4: Iya.
1: Napa sampean nedhi dicoplok dadi lurah?
0: Ri sabari. Ri.
1: Nggih, nedhi dilereni dadi lurah
4: sampean. Oh diancam ngene. Iya.
1: Sampean kok ndarani kula nyolong CWE niku? Napa sampean semerap ya, Mbak?
4: Karo.
1: Mboten semerap.
4: Iya.
1: Lah kok sampean percaya laporan Munawar?
4: Iya, apa gua percaya iman. Masalah.
1: Sing
4: tegas ta, Lur? Kok tegas sok kon niku, tak mun senen ya tegas sok kon niku.
1: Terus Munawar ngomong napa kali sampean?
4: Munawar nyolong nek kon nyolong.
1: Cek, aku Munawar nyolong.
4: Kon nyolong wesek. Iki lho, kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong sewek.
1: Iya, ngomong ngoten, Cok.
4: Iya.
1: Mboten ngomong napa-napa.
4: Iya.
0: Karo bawul Pak Lurah.
4: Nyolong tak gak kon.
1: Nggih.
4: Ku pringi sandangan arek iki?
1: Kula sing nyolong panjenengan.
4: Ha, nek kon rumangsa nyolong,
1: nggih,
4: gak perlu akeh omong ya.
1: Nggih.
4: Iki ono pengampunan, pupung durung persoalan meningkat ke atas.
1: Nah,
4: sami iki. Di atas iki besok, balikno.
1: Persoalan tetep persoalan.
4: Iya.
1: Rene kula niki gak ada kacat bengine iki kula niki slametan.
4: Nggih. Iya.
1: Monggo sampean kali
0: Kartolo nyakseni selametan dino niki.
2: Iyalah.
0: Nek mantun selametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar.
4: Sing penting rejeki.
0: Rejeki.
4: Ya wis ngono.
3: Lho, niki urus perkara wae urang.
2: Eh, rungokno.
3: Napa?
2: Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudanan kepanasan golek rejeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya?
3: Iki lurah badok.
2: Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu njebobok tapi gak krungu, ngerti ya?
0: Nah, niki enten rejeki nggih. Kadang sing kula undang niki Kartolo kali sampean.
2: Iya, iya.
0: Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe.
2: Iya.
0: Niku termasuk kanca rai-rai gedhek.
2: Iya.
3: Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki
2: omongan. Aja kon reken, sabar ae, sabar aja kon reken.
3: Sing penting
2: rejeki. Selametan.
0: Ayolah. Tak pasrahno kon lah.
2: Ayolah, enak.
0: Pun Pak Lurah nggih.
2: Iya, iya, iya.
0: Niki kajate ingkang sederek safari, ingkang dinten iki, ingkang.
2: Lah, lah, lah, lah.
0: Ingkang nyelam.
2: Makan ingkang lah. Makan ingkang yuyu kangkang ngono ah. Kok kakan ingkang kon niku?
0: Kok krungu kula kok hengkang.
2: Kok kon niku?
0: Dere-dere sedaya.
2: Iya, iya, iya.
0: Niki kajate safari nggih, nyelameti wetone mugi-mugi safari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong.
2: Lah. Yo.
0: Niki genah ngeten niki ra.
2: Sing dikroyok
0: apa sih lah? Kok iso jebul gak iso lah.
2: Lek dodolan dikroyok wong lak geus lari.
3: Oh iya iya iya. Lah iki akeh rezekine.
0: Slametane safari niku disekseni cinten pitu pekenan bisa. Cek cek dah.
2: Lah opo cilo nyekseni kok iki lho.
0: Oh, dinten pitu pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji.
2: Lho sebab apa?
0: Tangi dermnyaur. Lah buka rahasia kon iki lho. Ingkang diweroi dereke ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebeti banyu.
2: Oh. Kaya to?
0: Ingkang awang-awang kados to?
2: Iya.
0: Manuk dali.
2: Eh, atuh.
0: Apolo.
2: Atuh.
0: Montor mulu.
2: Layangan pedot.
0: Lan ingkang wonten sak lebeti toyo.
2: Lah iku apa iku?
0: Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul.
3: Pelut.
2: Kok sing gak ya apa sih omongan iki rek?
0: Niku pun ditakoni niku pun dianggep wali dene.
2: Oh,
0: ambek katutno iwak sili lho.
2: Ya wis gampang.
0: Niki sembarang iwak wongkul niki meroi dulure safari.
2: Iya iya iya.
0: Enten pitik wongkul, wedhus
2: nah.
0: Wongkul lan gajah wongkul.
2: Sepur wongkul.
0: Sampeyan ana apa sih?
2: Oh, mau kok ya wak Isa lah.
0: Bisa
2: mau kok ya wak Joyo.
0: Niki enten sego golong amroi wong golong-golong
2: lah
0: kados to Bansi Sarif.
2: Apa?
0: Hansip Sarif iki apa? Apa Hansip Baris?
2: Bansi Sarif.
0: Kados to Hansip Baris
2: lah
0: kuntul miber lan wong nebang nggih.
2: Lah
0: aja lali lho tentara latihan. Niki enten jeneng menir ingkang diweroi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pilampu nggih.
3: Iki gendeng Kartolo iki.
0: Lan niki enten jajan pasar ingkang diweroi Pasar Wonokromo. Pasar Pabean, Pasar Tuliran penitipan sepeda.
2: Kamu niki ngujubno gak karo-karuan iki.
3: Pungkasane nang larahan barang iki.
0: Niki enten jeneng dedek ingkang diweroi nggih bebek, banyak babi lan jaran.
2: Iya, iya jaran nang dedek. Ngerti.
0: Lan niki enten jeneng pasar jeneng napa? Jeneng abang ingkang diweroi Bank Indonesia. Bank kredit,
2: bank pasar,
0: bank samiun lan bank kuasa.
3: Bank keliling.
0: Bisa mujubna tak iso lho. Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek safari nggih jembaro kubure
2: padha. Lho lho lho bob jembaro kubure
0: dipun rewangi donga sak jero ati.
2: Iya.
0: Ra. Niki mujubaken tak kademen.
3: Kok sampean grogoh ngoten.
2: Aku kake lho. Katut goblok
3: iki. Iki sok ndonga ya apa?
2: Wis, iki wis diterima ya. Wis saya padha. Padha dipagi.
0: Ceroyan.
2: Kenal.
0: Wis padha dipangan wis. Pun kale gak bagian gak apa-apa wis tak pek dhewe ya.
2: Wis dipak dhewe.
0: Wis saiki wis sak durus wis ya apa?
3: Cek ngkri lo.
0: Iya wis.
2: Wis
3: reksana
0: nang. Iya napa ora? Nah, niki tes pundi Pak Lurah?
4: Terserah kon, maling sapa ae. Ayo.
0: Siji kula maling.
2: Ha, nomor loro.
0: Kartolo.
3: Loro, kapan aku nyolong? Heh.
0: Lali.
2: Oh, karo isin
3: sing. Lali, aku nono ae.
2: Lho.
3: Enggak tahu adakno.
2: Apa kon niku?
0: Kon nomor loro.
2: Nomor telu sapa?
0: Nomor telu Munawar.
2: Lho, bagus kelakuanmu.
3: Lho, ya apa sih kon iki?
2: Nek ngono jelas iki, maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya?
3: Lho, aku warna aku war.
2: Sapa
3: apa kok dibeberno mburi?
2: Model-model. Aku nono. Ayo.
3: Ya apa sih iki?
2: Ojo sampai kon bang aku.
3: Ayo nomor
0: papat sapa? Pak Lurah.
2: Atuh. Sik. Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon
4: sanggup paut no kon anggap aku maling-maling opo aku.
1: Lho mboten peduli sebab sampean niku melok barang colongan.
3: Mulane di kampung ana maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah ya.
4: Ya opo sik kepen nyokot nang aku sik.
1: Ah iki. Sak niki sampean butuh sih.
4: Ah nek
1: sampean Pak Lurah.
4: Ah nek jelas maling papat ya.
1: Nggih.
4: Negara-negara hukum siapa yang salah harus dihukum.
3: Dasare opo wong papat kok iso maling?
1: Ah ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabnya kalau nyakot kartolo munawar kali sampean?
4: Dasari.
1: Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000.
4: Iya.
1: Lah duwe sewek niku mboten kula gunakake napa-napa, kula damel slametan.
3: Tumpeng iki ta?
1: Nah, tumpeng iki tumpeng colongan iki.
3: Tak balekno. Balekno ya. Tak balekno wis meneh-meneh ae tak lironi. Gak iso wong kon sing berkat akeh.
4: Aja kok balekno lho. Berkatmu tikel ping tolu hari ini.
3: Ya keliru jupe mau apa?
4: Selamat tak kemen ini. Wis jelas ya.
1: Nggih.
4: Dadi kok selametan nang bareng colongan.
1: Nggih.
4: Sopo sing nolok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya.
1: Nggih.
4: Saiki tak adili wong aku desa,
1: wong
4: aku kepala desa ya.
1: Nggih.
4: Nomor 1 maling safari berangkat.
1: Nggih,
4: berangkat polisi. Rasakno kon.
1: Apok
4: sik nom tangane dawa.
1: Apok.
4: Wong uripe tangane dawa-dawa temene lek kaya wayang kulit goblok. Ah, nomor loro kartolo berangkat kon.
3: Iya, kok mangane
4: aku. Ganteng-ganteng terongoan, gak mangan-mangan kone kono. Nomor 3 Munawar berangkat
3: kantor
4: polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Kumatong sa kumgaulo, nayoto, amdono, sendono, bewa, soko buru, tepatik po negari mo cumpai. Aturan pengso, milih tingkalan dan meniku, loka papah pinongko pambiowor. Wikato simput, miwara akan sampet kumplangi po negari mo cumpai. Sepisat, hanya ketik, hanibak, putus akal. Hanya ketik, sambut sawatawis negari mojo baik kumplak. Diri panggilan mangkat pulau situ, siluun rabu rumah kunjung. Ngantosak menikot dari wonten ingkang sulit. Hanibak, ilih kerso dalem, sinuwun prabu Brama tunjuk kagungan putra setunggal wijil manudya ingkang asesilih tiyang ayu sumbo siti ingkang dipersepan hanita sampun ngantos negari Mojopahit selaminipun koplang boten-boten ingkang sumbo sopo guru mutusaken pilih ingkang menang sumeneng noto ing negari Mojopahit boten-boten sanes kejawi tiap ayu sumbo siti ane negari Mojopahit kebak dening para sapa guru pinung pada timbangan ini sadringi pun sumenengan pun wiwit ing mriki kula ngersakaken atur pamrentinipun sakung para sapa guru ini sama lenggah buatan pendapnya aku dari Mojopahit.
1: Para munjuk sang pamyur sambet aturipun kalau negari Mojopahit menai negari Mojopahit pun wonten ajeng jumlahan noto buatan sanes namun ya supositi ingin negai negari Mojopahit menika langkung trep pantas jalanan menika patutan Bapak Raja Ibu Ratu menawi ngasta regane pemerintah menika negari Majapahit menika langkung prayut kula ngimak bawangipun negari Majapahit kados dene kutuk tiniwar babonipun monggo pergerakan kemawon kejawi saking menika sang pamyawana kulo ingin amakili nayoko saking gedi jumbuh pangandikanipun saka guru ing Mojopahit ingkang kajumenengaken kedah Dyah Sumbo Siti
2: semanten iki kulo sang pamrih kulo badhe ngantepaken sedaya ngendikanipun saka guru lan kulo badhe yakinaken boten namung kula lan sedaya kawula wonten ing lumajeng badhe nderek mungkul sumenenganipun ya ayu sedaya sami inarya dados kalih wonten ing sekolah
0: kula ngaturaken sewu-sewu sembahanipun ing tanpa pepindho dados ngatep saurku kilanipun sedaya para guru menawi ngaten sampun boten-boten tembung ing angel malih Sedaya para sapa guru sami sujud. Ing mriki kula badhe ngantepaken. Satyam eva jayati. Satyam eva jayati. Jayati. Dipun negara Mojopahit. Esti sudha marat. Indya mantri. Ondo semenengan diwiwiti. Pendhe beri jodhe kaping 3.

0: 남로인을앵솔아솔지스위치는나여보죠보던원던말리나무포체측한와
1: 말이만족하
0: 구라투리남기방갓마티와바랭아픈주마튼펜지능한포체측한
1: 구로니라진부인방으로머니코모튼나무조작은피농고칸우라내이무조작은지집안에나와
0: 아그스카탄
1: 노체우보로카당가탄부파티구라투리엔데악세미머니카랑간미코고로카르무수도다고부파티고드니카리모토바이구로파테냥게진인파테루근데kalau pencokok guru ini dari mau coba ya mungkin dari anak saya ini si sosok sana yang desain pulau berarti gua ada yang ini dari mau coba ya sepindah nyiwa agen gak bukan pribadi ongo kali nengen agen gak perlu negara ini
0: ada senakan di bawah waktu yang gak sangka wes
1: iya iya
0: paman tonggol cecimbat pulau dan pulau tak ingat tonggol Mama, dengan Pak Yusuf Malantas, pun terikat dan pun jumpai, Mama.
2: Mupia sumpah lo, sakit lo pengen kamlah cekap-cek. Tapi si pun, sampun nyampos miur agen lo. Prasopo, sumpah sampai kami dari mencumpai. Sinturat, Rumaos dereng tuku tegesipun upami tiang lelak dari sakit karo sakit segeripun toyok utawi tiang kue dari sakit karo sakit ikanipun kuku tegesipun ulo boten batin menduk bibit nariku negari pocopet kasto dari siun Prabu Brahma Tujuh ulo sabun sumpah ngantos engkau agar beli kumur sodalem Ingin kapatah sepuluh ratu negari Mojopahit Sumpah Menawi negari Mojopahit Konten payu-payu Sampun yang tersesu dalam Keputusan perangani bersama guru Sadar ini pun orang bolawe Di babak ada pada lemah Kan dia santi Remuk sinawono utung kabalano Kagum kejayaan negari Mojopahit
0: Paman Ronggola Bikro nila imatu Bikro kesamat Paman sendiri.
1: Sabdo ini barang santri toratu.
0: Monggo kalian buat kesempatan rasa. Menani wonten ing praton mojo pae.
1: Dwi toratu. Sumpai manah kula. Menawi mangke wonten kawe mojo kepengin mungkit-mungkit kali bawa adama. Kula ingin dados cucu ing ayu. Kula yang ingin kula kepengin kula ing mojo pae.
0: Aku
1: sing katen kuwi kuwi ngendang
0: prayogo
2: sedika dawuh ditara kang minak kuwi paling jauh kuwi jenengan kuwi paling paling sing pak raso kuwi dadi wonten ing kampung kuwi sumpah kuwi sang sakola kagem jagi katon temat sapa pun carane kuwi sumpah sipat nak jan to kuwi ditutus nyabran 10 nomba tempat di selat sunda
0: sumpah dengan sedoyo pukyo ini santo sami rojo yang mojo mencarani pun rojo yang mojo yang memberiku klonela akan kumatung pun sangat sedoyo kalau sepau di buah naik kata lo
2: Sinto Ratu Cimat Kepunden
0: Pulau Paman Pemula
2: Sumok Pulau Ngerosing Manah Asembatan negari mau coba sampun wonten ing ngutuk Hekam menikmu Joko Ratna. Mugi wonten keparingipun ing abdi kawula medal asilan langsung ing Kabupaten Tuban.
0: Ini menapa kesesa
2: Pak Dadu. Jalaran. Sampun sawetawis kula nilaraken Kabupaten Tuban nggih kula kapatah maranoto anggenipun sumenengan ing negari Joko Ratna.
0: Monggo menawi badhe pun nanging pamrih panjenengan sampun dipun wonten ing sampun ngantos tetep metu monggo asma ini wonten ing tata
2: kutjepang Pak Cabik kawu dalem pinung kok kan sinan nanggen kok pitu kok anak ambian dalem
0: kateni iki
3: Pak Redan Pak Den Yudo lan menika Mas
2: kepeksa aku disini saudara ing Tuban aku dindaini tamu
1: bagus kamu
2: ojo podo dadi hatimu kerso dalem durung bubar di pasirakan dini aku andis
3: bro
1: iya kerso di kawasan
2: aku banget kangen lansiramu tegese kami durung natik gembur ondro kok semangan barik mulutin ono waktu kan selera musa pun tak akuri tindak tindak ing kabupaten
1: Mas Bupati mangke sami baripun paswa ben lo ben kampir wonten ing kabupaten
2: ini mau aku makan di sini.

Kau pakai kok gede, kan ngamanku minat jenggo, kau pasrah kan kau nyesok encik.

0: Jönni kellett egy napom a csapát, jönnöm ott! Rikala kowe nyandake muku kiri salem bolo ing Majapahit. Kowe bisa ngilangke suketane negara Majapahit kang ditimbulake kebo marcuwe. Iki bener. Nanging sinau bakal kaganjar juta ratu. Kae sepo nang gayu. Mula nganti kowe diwenehi bumi Blambangan, matek loro dipo dadi adipati. Nyamate karo ing Blambangan. Nek tekamu ing Majapahit kanthi dasar lamar. Lamar ki pindane wong jaluk. Yen diwenehi seneng ana. Yen ora diwenehi golek liyane. Sepisan, sapa sing kok kersane? Ki nyamate kalon Majapahit. Juwita ratu kencana wuwu. Kang disembah-sembah para kita. Disanjung-sanjung para yatu. Dipundi-pundi kaya gini usiaji golek liane wae besto golek putri ngendi paman sagoh dodok kone inang jambe suwi ewa dene yen ora di kulonge putu semua kesehatan mengko aku sagoh goleknya liru apa mbak yuma gasparo tak longke tangan loro patol kue tesu angin ojo jito aku kencana wuwu saru yang kru kabeh ora dipati pemancai iki nyamate kawula nggih kejaba saka ibu lajeng bareng aku krungu tembungmu lamar marang Juwita Ratu Kencana Wumadyas wis kepengin sirah sambut silai ngakromo marang wanita lagi kecukur sing kok karpaket ya suko siti saiki wis dadi ati ngomong air kuroke nak kowe seneng teko menyang ing Kediri kowe mili yo ing Kediri nek perlu anakku para satipa kata uroke minongko karamu mari ngomong
1: Mas Rudusmo tak jeneng Tresno kuwi landesane wong Bidayan kang asesipat jejodohan mergo Tresno kuwi suci Mas agemane Gusti Jawata kang agung kang dilunturake kabeh titahe kang adil dasar adil lan suci adile ora kena dipeksa sucine iki kuwi sepatune dhewe kang suci kula sliramu aja maksa yen perlu ana ing ngajan kae ati wanu yo isih yen kuwi salah sawiji sing cocok utawa cocok marang aku pentakan bakal ndaoke marang sinamu
0: agar minyak puncar ya Paman Singorjo, kuing Paman Logendel,
2: ya,
0: sing kula tuntut niku mboten ngomongi, usah sing ngempit arit, nyengkelang keranjang, jendela-jendela, turut dalam niku mboten, sing kula tuntut niku ngentikaning ratu, sabdo panjiko ratu, niku rak datang mawala mali, sepusat kudu dadi, yen suposisi dipun kai kula mboten wedi negara mau sepat tetep kula berapa
2: ngapun

Shaq having fun. Ching, dang, bing, dang, bing. Now, wait, Tom. Rikolo semono aku mungin dawat dalem. Kanjeng dipati minak jindo. Ya, kumismo. Sing isine bakal lagi janji orang yang belum mau jumpain. Nanging mesawetoro, aku memopok kabaran. Marah kekanan kanjeng dipati kumismo. Ya, minak kumismo. Ya, sungkot. Saya ingin ayo. Order menuju

Oh, no!

Cara yang gue menang.

0: Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. Innalillahi.
1: Okay.

Ora tak ngeprak. Ngeprak pisan nyautane kok 7 juta.

kasih. Ini, nak rasa ini contoh, contoh salah kan lo.

Push! Woo!

0: mau cepat. Belakangan. Apa yang ada perangan ini sih makan?
1: Mak perangan cuma sih berset kulite. Kau mundur sol tangan palkan.
0: Oh, coba kira kerja mau cepat mundur sol payutan. Aduh seperti karung kue ukur kau mau nembak.
1: Asyik tak tani kau pun.
0: Oleh babang cembar. Sebelum bisa mengkasih racun belakang babang.
1: Tentole papan kene mau cepat bangga.
0: Jangan dengar mau cepat. Apa yang tenang? Kondang lambangan di tumang anak pot pipe.
1: Yo kau yang menunggui, sumpah yang tak cukup. Dari papan kiri mata wajib tinggal, enggak selang pipe.
0: Kawat yang belum sudah nama cepat di bumi. Cukup, kondang mangan. Cukup lagi, papan kiri wajib tinggal.

0: Kurang ajar.
1: Iya, Mas.
0: Ora sopan jenengku.
1: Api ya, Mas.
0: Mosong mek kebul.
1: Mas.
0: Ana apa?
1: Mas.
0: Wah. PTK kowe.
1: Iya, Mas. Banjir licin iki
0: lho, banjir ini. Ayo, tak ngomong.
1: Mas.
0: Ana apa?
1: Apa
0: karena? Tarwe kok ngulas lagi?
1: Orang ini lucu kok mas.
0: Karena ini.
1: Indonesia.
0: Tarwe kan Indonesia ini apa?
1: Ini lagi sepi kosong dari mas.
0: Ano apa?
1: Iki mas.
0: Dene.
1: Jatuh.
0: Sendi.
1: Iki.
0: Tak pernah pakai.

Apa doan tawon nih?

bye.

Apa tiga besaran tau apa? Ayo, woy.

0: kerjaan aku kaget.
1: Dong, kaget ya dong. Ini silambus pokel. Aduh. Itu peluhi pokok-pokok yang terasa. Ayo dong.
2: Aku pokoknya. Aduh, kayak sobat. Mungkin nyata. Sigo.

0: sejak
1: rapat
0: hitam sokong kotor dan ojo banyak belambangan lajuayon

0: เปียกแบบ
1: พูดแล้วเดือดร้อนเย็นนักมาบางตัวเองกับเจ้าพ่อสุดแกไม่คุณนะไปยังไง
2: Sifan pula sak konco tak terlalu terduh makan pancinan ya
1: pula aku makan buat banget karo kue
2: oke
1: darah pula pindah kue pada kumpulan
2: ada senang
1: aku tuh jeneng pegang telepon juga betulan aku nanti itu bayar nosen lerbong bener
2: pancinan Panjenengan menika boten sisa kuantos ndoro awit sedaya kewajiban kalau abdi sak menika sampun rampung menawi panjenengan menika boten tercados monggo kula aturi tiket sewiyangan ndoro
1: piye perkara pakaryan kulan anak-anak aku kecen ora susah aku dadak nitipen yang tak wajiban itu hilang
2: itu
1: sampai kamu berdoa nanti sampai jalan aku
2: nanti
1: aku malah nanti aku

0: paling senda di aku sedikit mulai sak usut jumenengan serapu kedadak tekane Yayi Dipati Wirugis Wiminaksa kang lekase kepengin akeh janji Rosmono sang Prabu Bromadjo. Wiwit gegereng kabupaten Wirugis lan Sumatera sopo-sopo sing bisa mbelak kemarin Prabu Sumatera Wirugis mengkopi alam sang Prabu Bromadjo. Janji kuwi ditagih menyanyi Wirugis Wiminaksa. Ora kasti bersale sang Jawa Ratu Bojomu nganti gunjuk ing pamayan. Kabeh saka guru wis nimutake nyanyi Dipati Wiminaksa. Nanging prasasat Prabu nanti dati ati pasuayan ini pasuayan yang menurut dati ati sing dati ati kujuan yang ati kujuan peperangan antara mojibahit lan melambangan menurut ati korban paman si lorjo kurwa lupai
1: paman kapis naten terlibat penyanyi perkawis menika boten cisang dipun pengkat. Mugi-mugi kemawon boten tumuju wonten ing kabupaten Lumajang. Kula menika kapan dhateng panjenengan. Sak menika wonten ing pepungan sampun dipun cariyosaken bidara lan pencapaian kagem panjenengan.
0: Mbok menawa prakurgane kaya ngono.
1: Oh, ngaten iki monggo-monggo kangge.

0: lah.
1: Wonten dawu.
2: Dadi aku gak ngeling marang kamu. Nganti siram-siram sokon ing rumah jadi nih. Ini mau mampir, apa pancet ngelenyak itu ya ini?
0: Tenangipun ngelenyakkan. Suwang ku negari umajang. Kula dering sanget. Betah kepanggih di derek sepuh. Nih kakang menak boncarmu. Nggih, mweke ngono kang Mbok.
2: Kayu lukis.
0: Mulo wonten kanggo
2: tembi wae kang Mas Bupati nak kowe sarwi kon sapa kene. Kulo saiki lagi dihar ing jalan sare kebuk. Kulo kudu pancen ora wingi. Matur kelawan kanggo teko kanggo sita ta mater iki sare kang Mas Bupati nak kowe.
0: Kacarios ngaten.
2: Aku pingin
0: kulo dumugi negari maja kuwit maja pait kulo nagih janji lajeng menapa putonipun kakah nayaka ingkang mepalang lekas kulo utaminipun kakang Sindrorejo malah dadosaken sloyo perang kakang Sindrorejo pejah kulo mila nggih kanggo mitar mati. Ampunlah perkara semenika tundang kurutan. Mugi kersa kakek menak kontar. Dari bantu kalih lekas kula ngono.
2: Yayu niki. Perkara kuwi jeneng kang kok ya wis mireng sapa ngendikane kang Mas Bupati menawa. Yayu. Kaku sepuh kuwi ing maca pait kuwi dadi malam. Awit to sliramu nanti jadi ngeresan dia ayo ngecerong duit nyatanya si bayora sepai para dunjot sepa ikan kuih pratela aku orang dunjot sepa ya pulau upo motos ngapas dibati minak koncer dengan cawe-cawe akor itu tak biru ke orang prayu pulau ya yurukis perkara dia ayo ngecerong mumpusaikin di sisi hak. Umpama siramu kepengen mengusahakan jadi wanita, ing rumah jengkine yo akeh wanita sing ayu kembusan. Siramu kan matur nyuwun pinomo. Umpama patang kulo sisi yang kesusah umpama ujinya.
0: Seneng kulo mun kajeng sekolah sekolter. Kurang sak selo. Menawi boten suba siti, kulo boten badhe omah omah ngono.
2: Aja ngerti boten kaya ngono. Kulo perkara kabeh kok dadi akeh pangorbanan yo paman sendiri. Di sisi haki, wis cukup semene bae.
0: Boten saged tetep kula sengaken.
2: Aja dibaca.
0: Kulo saged. Boten esuk.
3: Jaksi
4: Mentawati.

Thank you.

Pesanggrek yang blandar lan mojo pahit.

deita ao coral. Ojo trato vos metu, tepi sopono mas ngasam. Ngerti ya? Ingrot sium ojo pahit, peteng detet lelimangan pindani kasap putih pengkawan edak. Neng bisa kasirep, ora nolio kak bisa mungsina. Nanging, kalah hongka sebagian. Jenang siro bakal kabar jutuh ni kaya nami nongko ojeng kepik poro dipo. Wis cukup, tindak ingrot lelimangan.

0: kasihan siya, Bu.
1: Sira mo na pinta ko rin, Bu.
0: Kuwa pa sa kemutan kan, Mas. Boten pun keperakan tegak wonten papan-papan pen.
1: Doyen sira mo siling kini yung atin juga rati pun pula di bawah kemasan.
0: Amat kamu kami gatos.
1: Ayo.
0: Wonten tamu kan, Mas.
1: Kan tamu
0: kan. Kan sini pun gatos.
1: Sopo tamu.
0: Lai konca kan, Mas.
1: Lai menang konca. Jur opo.
0: Pono pesang cuita ratu. Tak kue mari akan namolo akan kecilan
1: kan. Opo cuan ini.
0: Tapi yang mbak dari mana tau sih kan, Mas.
1: Jur kata aku melakukan terus saya kira menang.
0: Sampai langsung waktu lu mati.
1: Sejak pengganti.
0: Buat menarik atas ratu kan.
2: Rakanin surat kuningmu teruningmu dateng diko paman dibatin maco paik Anakong Minak jinggo Puroko Pong Senopati Pata Tengsambi Paman Bapunden Kulo Sun Putos Nyenopa Bani
1: Aku Ibarat! Siramu ngerti di sini Nawolo yang aku kabarin tak supaya makhluk yutuk ngadep di menungso tengah dan geger ingat pulang mencukur ini
0: jangan kakas pulang buatan lila main penjelan pada ini tak mengkutin
1: kakas apa sebabnya apa sebabnya Sira munyu. Jurit pio.
0: Mbok menawa lambat kan, Mas. Kula kecengat taras ingkang putra nemi mawon pesiang tekai to. Mboten ing tengah samudra kan, Mas.
1: Yo yo yo.
0: Mboten mangun posisi sangan paraning pilah. Bayi to wau guling kasunggih ombak ingkang sami.
1: Kalau tak lagi aku
0: terapi kantuk pintu rumah kan mas. Nanti. Nanti kini. Saya kasih cepat dulu kan mas.
1: Oh.

Il sera sulla morte. Chi paga la morte? Sambongon ku mempen semedi. Ditantuk wangsi Bertoro geng kowentian. Negara Majapahit tuwuh gigir. Ora ana kang bisa madhangake lan ngremake kejaba aku. Nanging sawise mengko negara Majapahit tentrem, aku kudu kanthi bancut dan jangkep. Ini sedikit melas. Coba bidang ngetok seliramu mau ngetikok suruhin aku siar nitih ngetok bersa pening samudra orang ngerti sangkan paling cumati baitok asem piok ayo mbak oleh putramu bisa selamat aku kasap ing motok tapi lamat kuwi padha kaya topo saka Bathara dewa kuwi pancen ora katon. Sumpah sekutu tumrap negara lan ratu. Luwih negara Majapahit tuwuh payu-payu. Aku mau cukup sila tumpak bondo pangkat wiji asto endi tanggung jawab. Tapi ngene. Kabeh iki kanggo golekke bukti ning putramu. Buntar watang alaskan. Cukup. Endi tanggung jawab prajurit. Sumpah prajurit nek ora mukti yo mati. Nanging mati yo. Kaya kering pahlawan mula lelak eling eling aku ibrujuni prajurit ya negara nyono musuh apa mung cukup aku temanten lan seram ora ora minta kaya apa guling kawulan prajurit ing Majapahit aja semelang mengku mudak kelangan aja was mengku mudak diwas bu lilakno nek kabeh iki mau pancen pancaryane prajurit nyenyuwono ngarsani Bathara kanggo waktu lono lakuku bali antuk karya imen ora digeguyu dening para sentoring Majapahit jangkep ono lakune Sirapati Magut Duto agemah kumah kutuk.

0: Dewa kini apa waktu tahai podawawi ngenteni tekaku
1: mulo pisan meneh ikhlas budal pojo tok sanguni tangis nanging sang rawis milono
2: Lusuwati
3: kang kau
2: coba win meneh
3: wis tok

0: Kaya
1: na sila, di ba? Kung oras ka dyan ang kapat, dato sa kong kajoteng patos ko, nga ng pos in the aplikating malamig ang swatos marasin. Pero ito huwag kami katos ng lobo ba dyan.
0: Ulo po ka ni sira mo na itiyo lawi ka. Sumabi,
1: parang daw po.
0: Mong po sira mo, dere ako. Nanginora tinda ang mga amang. Tindak kung rapo sa perang, nga tabi mong sabah.
1: Tindak rapo sa perang, Kansa. Duh, Kansa nanti patungan ko lang. Menawi penjara tersaudara mo, Kulo. Ampun nga mesti tengsak menit ko, Kansa.
0: Yuk, ini.
1: Menurut petang Kulo, menawi ditengsak menit ko, ditentali wangi, Kansa. Kapah yang sama mas tamu, menawi ditentali wangi, menurut ditentikan apes, Kansa, Kupal.
0: Bung sobat, tahun, membunuhmu metuk ini. Aku percaya. Golongan kita tunduk apa? Nangis untuk sobat ini. Dulu aku manut petungmu, tegas kendali waktu kencing. Dulu kelakonmu nopo perdaya, aku menaik metu lantara musuh. Aku cerdik belum mencapai.
1: Kutem dalam sewa kajian tetap. Estoni pun anggen penjenengan ngarabu semasa meniku wonten pun di kajian tetap.
0: Umutsu ing kabupaten Brambangan.
1: Wonten ing Brambangan?
0: Iya.
1: Duh kajian tetap.
0: Ini yuk.
1: Soyo-soyo male anggen penjenengan ngarabu seorang meniku wonten ing Brambangan. Kamu engkau kajian Brambangan aku jopait meniku puruki pun nalor ngetang. Mereka papanya pun jadi ngarang di pokok tahun kan cuman tiba. Kalau umpam akan sulung kau begini untuk marang suntuk kan cuman tiba di ronggol. Milo, ampun ngatus di pelancongan kembali kan cuman tiba di ronggol
0: aku. Aku sudah mati. Iki tahu yang ngerang. Kadang ingun aku nempuh keboyok. Dikupak, menik. Sakunung kembali. Aku
1: udah tahu.
0: Cukup! Song song tuh, no ku galadin.

0: pun terbaca. Awet, engkau putra suan, buat yang sopan dengan buat yang parang itu saja. Sabda dengan engkau putra ngatur akan sumbang apa?
1: Semantan uji kula ibu ikan putra yun tambahin panas
2: binolong putan samus tan sama esbat panas ikan
0: kuat menawi ikan putra mas pahakem penjengan tan sah pun kemau
2: mohon ora ibu kirambut ibu mau nanti
1: Panjenengan bocah loro kalih ingkang putra. Kula mangertosi kok ibu.
2: Ibu kira loro, pancen ibu kira purun. Ibu bawa lagi penyimpen lho nggih.
0: Ibu kanjeng ibu. Rama wonten pundi? Kula rama sekapang kalian kan rama kanjeng.
2: Rama mugi lagi tindak suwate mujo bae. Timbalan sesane sang cerita kan wonten sama mumpung.
1: Nanging ibu sungsung tunggul nopo kok mboten wonten wonten pulang kan. Ya benar yang ngoten Rama tindak senopati perang.
2: Ora Rama ora tindak perang. Ora ibu kan dorong karo sliramu kok nggih.
0: Panjenengan mboten sisah goroh kaliyan Kang Putra. Kang Putra menika mboten bocah cilik ing isun.
2: Tak tutup ana kaya ngopo panjenengan sliramu sakon ing kesambut tindak. Sekoten iki
1: ibu
2: alhamdulillah
1: saged mboten saged ingkang putra badhe semusul kalih kanjeng
2: Rama
1: pamit ibu.

0: con Sidney. Batas sing lumu ngebaki jembangan. Pratondo nek kue wis ngelenggono. Nanging pun paman yang lego opo harunani. Kue waning gawe geger negara Majapahit. Baran kupang besar.
1: Amar rombolawi. Kulanget yang sepupu yang mbak ngelenggih kemarin.
0: Yoyoy.
1: Milo gak usah pada ngelenggih negara Majapahit. Paman, kok itu tak sih? Temutan
0: apa-apa lagi?
1: Nanti kok negara Monsopet kok geger ingin dipengtimulakan bupati hati ke keboman cuek. Ini kalau Monsopet kawon tumunur sang Prabu Broman Tunjung nikurat nyayem bala agen boten pilih-pilih kaulo soger sakit jahit keboman cuek. Badi dipun ganyar, dia ayus posisi. Sinan pulau tak geduh paman. Kakak mayoknya yang ada di kepalan pulau. Ngas pulau bayaran dari Mojo Pahit. Nginiku perkara ngek mangi.
0: Jangkak betul. Baran. Tembungi iwitan tinggok pungkasan orang noten kesek lan lelakot sepung marang kurik. Yuk. Kejobo jagat mojo pedati seksi menungso utomu aku dari seksi dan melapku negara mojo pahit tuk nariko ada balenan ikut gua mojo pahit dia udah saya moro cungguh kentok andara nangin gini gue lari tak ini nariko seliramu maktub itu atu apa sih lalu langsung aku majuin ragamu acut rojok melajit iwa semono aku majuin bisa mati kegosokmu amat seksi apa miliki kenyok kerso dalam sinuan para buruh perumat untuk nadiku semono kerso dalam manangi para patah aku pak ambil kamu lo nayoko lantur sepukun weruh wandamu, weruh wujud kabeh, wadun dikluk mergora mentolo. Kelepat kerso dalem, cekar suku palenggan. Ketutut aku. Tak tungkok tindai kerso dalem. Cuprior mau sebabin ke orang dikok. Sampai si koyono kaki. Kerso dalem perintah, putusan barang aku. Seliramu supaya mapan ing pandu soto. Pimen waloyo pengunandang popo kejubo sepuk adilik patol ragamu ke mau neacur umur saiki iso pulih betul bagus kajubo sepukku persodan paring dawa juruning seliramu mapan ing pandu soto aku yang tapa asmo dene isine seliramu diparingi ganjaran wujute bumi ing brangetan sing maune wujute lagah rayungan kok bapak dadi patuhan saiki adalah kabupaten Blambangan seliramu kewenang suwi iki wujudake ganjaran kok mesti kurang trimo barane
1: kula sampun nedha trimo menika satunggaling pangarsa ini lageng paringin ronang inget mang
0: barat
1: kula dipun paring bumi Blambangan suposite rak tasih alit rene mriko sampun dewasa pas kawung priyodo paman Blambangan kok maksud kagungan suposite pun jaluk ngono nggih mang
0: yen kuwi ora ngerti tak gunung yen kelakon mengku Ratu ing Majapahit suwito marang seliramu mung sak bupati pemancot opo kelakon ratu keng abuh Balaraja nyebak oleh yamane sak bupati
1: hidup man dosa apa sing kula lakoni kula wong cilik sing ratu Majapahit duk maman kapan beksa nggih man
0: barek
1: sing kula kersakaken niku jare ratu Majapahit nanging sebuah situ ngotong gitman
0: sebuah siti kencana wukuk kodok Suga Siti kencana mung padha. Eh, Baran,
1: kula wonten dawuh.
0: Aku ora maido tani sing atimu, Kakung Baran. Upama aku menempuh lakon kaya kowe, mesti aku iso ngrasak. Nanging, Kakung Baran, ayo, ayo, kowe aja lali marang dosimu. Lagi, yen sliramu kepengin omah, kepengin duwe bojo, ayo tak bopong menyang ing Tuban. Ayo. Ana wanita kok sulistya, ora liya sekati. Putrane paman bolong menyang Blambangan sak nurut bareng
1: anak Ronggolawe kula ngkadung sumpah ngantos kok jagat kula kula mboten gelem omah-omah menawi mboten kalih supaya sinten mulung nggih bareng kula nyuwun napa nggih mangke
0: temane pun paman nggih yen nganti nyetok ketembung soro marang kuwi macan kuwi kuwi ngeliyo broyo nanging tak kan sempalane daging tu Kumbaran paman mundur mundurno prajurit pujaan bali menyang ing Blambangan dimin perang iki bisa siap
1: kula mboten badhe kamratan sakniki kula wangsulaken kacepatan Blambangan ning janji hikmah kudu mbayangi sebuah sedikit mangke
0: iki dudu wong kalah udut penak menumbali hei bodoh
1: kula hikmah nge
0: tekaku ingat ganing palakan ketemulan seliramu iki pindo pawak ratu mojo peceng tegesi aku dinuto supaya nuntun ke negoro lan bondo menungso ke ngegi ke negoro mojo baik mulo kakyo cunang tiap lantai petik sirak ngemano si cilan si cini kaku Baron
1: sami kalian kulo ketang lo bupati boten campuran dengan cintai kepala kulo pasir kulo putung hikmah hikmah
0: menung solak nat gelagleng kuwi panas merijak silam nat
1: mang sakit ya mang ya kulung mahumah nih mang ya
0: kulusin berosolor lagi kue contoh beto marah rasanya pun paman ayo panito marah paman ayo menyangin dama
1: kulung belum bangsol nah itu dudipun rabi akan ya mang ya
0: pun paman orang pisau nuruti karbu angin kowe kudu nuruti kekasih paman bali yuk tidak pernah makan
1: boteng sakit
0: bali
1: ulah singa kena tenggih man
0: tapi yes

Barat, Hulu Mangge, orang Lombok, layak kuyus manis semua. Ayo kita ini kurang mencapai. Keno, nangis sentuh atepi tutu, poncang tutu seguro, nangis bupati tutu pada orang dolar. Hebat, pangsoan jadi kuyus, tutu, apa nak kita kondok?

0: sampun Kanjeng Adipati Bongo lawe.
1: Yo coba malaikat.
0: Lah sira kene malaikat.
1: Apa siramu sing tak pecah? Cari.
0: Katon perso Kanjeng Adipati.
1: Apa arepe?
0: Ageman dalam sumpeng dakwah Kanjeng Adipati.
1: Waduh.
2: Yeah,

0: 딱히 반대한 주로 먹으라고.
1: 주의!
0: 아기만
1: 벌써 간지. 아기만 벌써 부서고 다와 간지한테 빠지.

0: timbang aku balik, kate ora gosip-gosip. Halo aku mati ngomong.
1: Yo yo. Jenengan nek kan. Saat ini ngeten.
0: Iki kok kopi aku yo yo.
1: Enten kadang jalan muka.
0: Iki kok pusaka.
1: Mboten mangkat sakit. Bener kagungan pusaka naraca dolanan iki. Wujude panah.
0: Kati asale kepiye yo yo?
1: Setunggal nyenyep menawi dipun lepasaken dados nyenyep 1000.
0: Kin kaya ngono cukup suwe yo. Ayo, kok sesungitan nyangkut.

Nah, lu mau ikut makan kalau

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: nanggap terus lah diapik-apik awang. Sinom jajal wong kudu lah kak ngene.
1: Ate ngono iku.
0: Iya wong sinom nanggap terus kok wingi bar ditiak timbali piyai cengklik. Iki kabumi ya rono neh mlane ya mbok ngenek nang nggodo ya blas.
1: Ate ta ora tak ben nggodo ta ora.
0: Lho nggodo ya ono.
1: Lho ya ono.
0: Lho piye nggodo?
1: Ngaber Allah ber. Allah ber Allah ber. Pekara apa ngono?
0: Pekara apa kok?
1: Ya ora tau nanggapi ku.
0: Ya aja ngono aku.
1: Lah piye?
0: Nek tak kira iki piye kene pinter kabeh.
1: Ya ngene apik. Jaman saiki ku beda karo jaman sadurunge 1900.
0: Heeh.
1: Ya iki kene kabeh sakukuban masalah memulai agama Islam tetep wis maju. Oh, jaman biyen masjid ora ana, saiki masjid anak-anak.
0: Lho, ora ana masjid anak-anak lho.
1: Ya ana.
0: Ora ana.
1: Ana.
0: Lah anak-anak sapa?
1: Lah iku musala. Iku anake masjid, maune jaman biyen iki masjid ora ana, anane musala, musalae ora ora cara saiki. Nganggo gladak, nganggo munggah, nganggo ndo ngono kae.
0: Dhisik,
1: dhisik jaman saiki dibangun asa api-apike ngono. Nang musala ora trimo siji, ora trimo loro saben desane, masjide siji, anake akeh.
0: Berarti koyo nggonmu.
1: Ate ngono.
0: Nggonmu masjide siji, musalane 17.
1: Lha dak akeh men.
0: Ah 17 sing loro digadah dami.
1: Ya ta ora omong kok iso.
0: Iya ngono kok.
1: Ora nek kowe bingung roh masjid yo ngene gumun. Lho iku mah apa kok ana irunge yo ngono.
0: Ora tau kok. Aku nek ora gumun nek kowe adan iso aku ora gumun.
1: Adek ora gumun.
0: Adan bocah cilik-cilik do mudeng wis iso.
1: Dapal.
0: Apal wong kulino ngrungokno.
1: Ngrungokno sepisan ben pindho tau lomba andan.
0: Iya.
1: Ning sekolahan SD madrasah.
0: Nek kira aku mau kalah. Eh? Aku kira ya iso aja mbok padoni. Ora trimo andan tok kira ya iso.
1: Mosok iya.
0: Lha kok padoni?
1: Wong cah sirahe kaya undi-undi mosok iso kira.
0: Lha aja mbok delok sirahku ya goblok. Sirah gede iki cara memori HP 32 giga, uteke encer.
1: Berarti kaya kowe sirah gede,
0: memorine akeh 32 giga, uteke encer.
1: Pinter uteke encer.
0: Encer.
1: Bener nak uteke mencer.
0: Gini.
1: Besok ndledek mentu kuping.
0: Kopok niku jenenge. Cek piye kopok
1: niku ya aneh kok iso sampe nang dhewe.
0: Kopok nggo kandakno.
1: Lah iya Dik salam.
0: Kira ya iso ning aku kira ora aja nganggo ngene iki, Pak.
1: Nggih.
0: Kira aja nganggo ngene iki ya.
1: Lah nganggo apa?
0: Sale nah, carane kira. Ngono gresik.
1: Kok ape sale iki ketoprak kok solan sale iki wis piye maksude cah iki? Andan ora entuk ngene, udune apike salin. Apa salin apa? Oh malah bocah aneh-aneh. Kepinteran orang patek iso. Malah solang sana lem jika salin itu nunggune ngangkatan lor apa kidul.
0: Ya ayo Bu Padoni. Apa kira yura itu nganggu menukui?
1: Nok ini uki ya iya keh. Neng orang anak sing sirai kaya undi-undi ini.
0: Agak neng mbok emplok.
1: Cara kiai ini lah nekakno lah ganggam kok.
0: Lah perkara apa?
1: Kiai blas ora bentuk ini kok.
0: Kayak kuya goblok.
1: Cara bubat ora madolno kayak gini.
0: Kiai itu yang delok-delok aja ditelok dari segi casingnya. Delok isine.
1: Isine sing diomongno.
0: Ya.
1: Ku nek upama ana omongan, aja mbok delok sing ngomong. Nek sing didelok isi omongane.
0: Iki sarine, kowe ngerti ta ora HP ku senajan elek ning aplikasine akeh.
1: Muni aplikasi kok muncrat.
0: Lah iki ape maca ngene iki? Siarno sih adeng. Ape kira rambut siarno.
1: Nyuwun kawi gatosan.
0: Cah, kok metu kok kene ya?
1: Nyuwun kawi gatosan. Para bapak, para ibu, kaum muslimin lan muslimat. Sak menika wedal sampun jam setengah kali.
0: Aku mbok siarno ta ora kok kowe malah ngandani wong poso.
1: Lah kok nyarno piye?
0: Niki Bagong ajeng kirok terus aku metu nyuk munyuk.
1: Untuk kok dimunyuk-munyuk no. Cah iki kualat sonten.
0: Ndang siarno wis kudu metu kok.
1: Adicor saking uruh kok uruh. Adicara kaping kalih nggih menika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos bukanipun Adimas undi-undi.
0: Ya ora ana kiai kok undi-undi Muhammad Subagong ngono lho. Tambahi ya.
1: Muhammad Subagong undi-undi.
0: Eh Pak. Wis go dagelan aja nganggo undi-undi bayar aku pek lah.
1: Muhammad Subagong orang nganggo undi-undi.
0: Ya ngono, iki metu.
1: Pramila wedal saha panggenan kula aturaken monggo. Ya yo dengken.
0: Dengken lha apa?
1: Kakean masak kayu. Iki bukaan bukake catatan mendring to iki. Mosok buka Quran ora sing apik.
0: Iya goblok kok. Kiai iki yo ngono kuwi. Wis apal kok
1: Pak. Iya nek kiyaine undi-undi kuwi.
0: Duh ora iso ora usah maca apal kok kiai kok mbok padon to. Teng klenteng iki.
1: Nggih Mbah Kiai. Gula 3 kilo lho. Rokok 2 pelat. Lho, iki catet kliru nek iki.
0: Supri anake Branjung. Lho kok
1: catetan apa?
0: Iki catetan kakak iki. Ya wong kakak kok tak waca.
1: Lah mbukae kok kene lho.
0: Ndak. Lah iki yo pas kok.
1: Gegete wong kiai kok ngene, Cak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tenang soco iku manyek lek. Oleh aku kenteni kok ora pakat. Bolane aku padak kondo ah. Lagi teko aku wis ganggam ragu-ragu aku. Iki ana wong kori kok. Iki piye? Anu Pak, sorry Pak. Kapan apal mergo apa nek wayahe wong kori aku masah kayu.
1: Wong kowe ora.
2: Nganggone sing apik. Aku sing nganggo.
0: Ora pantes nganggo iku kowe. Jajan malah koyok manuk pelatuk kowe.
2: Utarane ya.
0: Orae mciut kok nganggo ngonoan.
2: Ana ciut, kae ciut sing salah sapa?
0: Sing salah yo kowe ah, kae mciut ta.
2: Atek aku salah.
0: Lah kok ora salah pendek iki ditukono mak sabune boy karepe kon nganggo adus kowe. Gen ketok bagus, gen ketok ganteng. Kowe ora ge manggo sabune boy rae rae yo ciri. Sabun ciri, sabun ciri. Sabune mak, sabune wong wedok.
1: Lho lah yang desa beratus tarasane kok kacek.
0: Lho kacek piye?
1: Rae iku kok lho rae iku kok perte ngene aku. Cahe pisan iku.
2: Nah perkara kori ora kalahno kowe lho.
1: Ini kan dadi apik. Apa ta ora?
0: Jos-jos
1: wis kaya yang subur ta urung.
0: Ono.
2: Heh. Sarung nyilah ae.
0: Lho ono. Apa lomba kori kok nyasar?
2: Lomba sapa kok iso?
0: Kere, kere ngapa kori kok kudune usaha dhewe.
2: Ana wong kori kok iki piye? Ora-orane nek aku ya kanggo conto ngono kaya.
0: Iso tenan ta?
2: Age sarungane tetep kacek pantes karo ora.
0: Ya pantes kok kuwi nyolong sandal kok.
2: Lapor nek kuwi nyolong sandal.
0: Sapa mecet terus kok?
2: Gebo otak ta ora kok iso.
0: Iya iya.
2: Ngene iki lah. Karo lek-lekan mbok sing ibu-ibu bar kok ketopan langsung masak,
0: ketoprake dikei mangan sahur ana iki.
2: Wah. Ijang irahne wis karo ngandani lah.
0: Ngandani apa? Ngaco ngandani wong Gunung Panti.
2: Ngandani sapa?
0: Wong godhe lho kok nanggap siswa kok.
2: Ora lah ah. Kono rubuh ati ya.
0: Iso tenang ta ora?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro gak aku Suman Putri ingkang dadi nurmatan. Sesarengan seso budaya Cak Rendeng badhe korik menika menungsanipun.
2: Apa wong korik kok menungsanipun?
3: Badhe atur korik utawi didonga kalian Mbah Branjung ugi Bu Sufri dalah bapak kecik.
2: Menika ora mbok katut.
0: Sawes. Iku tak siarno kok. Ingkang dipun ayahi panjenenganipun Bapak Asu Klenteng.
2: Wateni susah kok malah.
0: Bapak Ahmad Soepul Klenteng. Monggo. Lho apik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Ya kenten iki kok iku sing tengah.
4: Ya iku dijegungi.
0: Lah iku
4: Oh billahi minasy syaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alif ba ta sa jim fa kha ta. Lapo?
0: Kowe kok malah ngejo urup ijaiya.
1: Lah tiba kene iki piye?
0: Ngajen aku nek kori ora patek iso.
1: Lah isamu apa?
0: Salat utawa sembahyang. Mergo wulan-wulan Ramadan, sasi-sasi poso, sasi yang penuh dengan barokah. Sasi sing penuh berkah. Krek kowe gelem ngayahi salat utawa sembahyang limang wektu insyaallah ganjaran bakal diparingi karo Gusti Allah.
1: Lah kaya aku ngene iki piye?
0: Kudune salat kaya aku lho salat terus.
1: Kaya kaya aku wis tuwa ya. Heeh. Kudune salat barang.
0: Salat barang.
1: Sangu mati.
0: Sangu mati.
1: Aku umurku wis piro?
0: Umur nak 40.
1: 40.
0: Jelonga 50.
1: 50.
0: Terus widak.
1: Widak.
0: Nek tutuk.
1: Nara tutuk.
0: Ape ngojek.
1: Ngojek iku.
0: Nek nara tutuk ya mati. Mulane sadurunge mati, sangune mati kuwi kudu ngerti.
1: Bayang.
0: Iya, sembahyang amal jariah diutamake.
1: Aku ya iku sembahyange sing ora patek iso. Lho.
0: Ngamal ya terus.
1: Ya terus ah. Yo duwe ketoprani takek kas masjid ora ngamal terus.
0: Omlet kok duwe. Dagang ngene iki tekan omah
1: takek kas masjid.
0: Mang ora mbekeki.
1: Lho lah apa ya ora iso blas.
0: Amin alhamdulillah hatimu digugah ya wis gelem ngamal, gelem sedekah. Mbah Branjung wis mati ngendikan.
1: Piye?
0: Sapa sira sapa ingsun sing gelem ngamal gelem sedekah swarga jadangane. Nek kowe gelem ngamal swarga jadanganmu.
1: Butik swarga lha apa?
0: Arek dhuwit wis bodo sok kas masjid.
1: Dhuwit kas masjid ngenani ku tak utang ngono. Ku bayar utang kok ngamal. Lho ya katoku projok.
0: Iso tenan ta ora ki warai ta ora?
1: Iya aku melek kok.
0: Ta warai
1: kok. Apa neh? Dagang kok mlebu mentu. Aku diwarai apa nek?
0: Ayo salat ta, ora patek apa kok.
1: Salat ku sadurunge piye ngono le teorine sik.
0: Sadurunge salat ku kudu wudu sik. Dadi kowe gen ngilangi kadas cilik ataupun kadas gedhe.
1: Nah bar wudu.
0: Bar wudu kowe terus mlebu.
1: Mlebu ning ndi?
0: Alun-alun. Ya ning gone masjid.
1: Nah, wis tekan masjid nabar wudu.
0: Tekan masjid kowe terus maca.
1: Maca apa?
0: Ini Bapak Budi. Ya maca bismillah arep nyat sembahyang. Tak warai kok ben apa kowe ora tak. Ya, carane nek ngudang.
1: Ya ya.
0: Muga ulane poso karo telekan nggone Mbah Branjung.
1: Iki urung ana setengah jam kok suwene dhewe.
0: Ayo anak aku.
1: Aku.
0: Ya. Sakdurunge salat maca bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus maca takbiratul ihram, bar takbiratul ihram terus maca kabirau. Bar kabirau terus maca surat-suratan.
1: Surat apa?
0: Ya surat gadean, surat STNK. Itu goblok apa?
1: Ora mudeng kok.
0: Surat Anas yo surat Al-Falaq gen mudeng.
1: Barang dengan.
0: Ya. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Wis sarung digo ngene lho nyokmu.
1: Mau rambok kandhani kok.
0: Ki ku ape tombok dadu apa ape sembahyang.
1: Niku gak diomongi ya, sarung go sik gak ngono.
0: Sarung digo sik, Pak.
1: Aku kelati atas barang.
0: Batin digo lah. Eling ta ora?
1: Eling-eling. Sarung
0: Allahu Akbar.
1: Allah.
0: Aja banter-banter imamé kaget. Ya anut aku, aja banter-banter.
1: Alon-alon.
0: Alon-alon ae. Allahu Akbar.
1: Alon-alon.
0: Sedingan ngono lho.
1: Heeh.
0: Allahu Akbar.
1: Sedingan.
0: Aku anut aku.
1: Lah ya aku wis anut ta kok iso.
0: Maksudnya nek aku omong dinut.
1: Ya ya.
0: Sedengan. Makhluk kanca iki. Allahu Akbar. Tak toleh iki kowe kok. Sing tanya
1: aku mbok kok anut kowe.
0: Kowe aja anut aku tak toleh kira.
1: Aku noleh aja anut noleh.
0: Kira-kira pas ta ora ngono kok.
1: Kontrol
0: kowe wong imam mari mbok kowe anut aku. Allahu Akbar.
1: Lah sedak terus.
0: Terus ruko.
1: Nek lapung niku.
0: Ngincen mbok madus.
1: Wis iso tenan
0: ta? Ya iso ya terus ruko. Ruko ngene tau.

selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Ini Radio Republik Indonesia Pro 4 RRI Malang. Frekuensi 105,3 dan AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini 7 September 2026. Dari Jalan Jani Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Radio Dadari Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Cinipun Ati Joro Cahyaning Ati Wilujeng Midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng sedaya. Gek ning pagi hari ini tanggal 7 wulan September 2016 menika kleresan ngaji pagi cahyaning ati. Sampun rawuh beliaunya menika Ustazah Jumaati Jubaidah Widi kula pinarakne. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah. Menika bae kirang anu Bu, kirang sehat. Rodo-rodo ndredek
2: Ustazah. Mugi-mugi ndang saras, Mbak.
1: Amin, amin, amin. Bapak Ibu ingkang wonten dalem ingkang midhangetaken, mengke bile wonten kesempatan monggo tanya jawab ke menika tentang topik pagi hari ini tentang sumber hukum Islam niku Al-Qur'an. Mekaten nggih Ustazah.
2: Nggih.
1: Alhamdulillah ning saderengipun mengke kita berdiskusi dialog. Monggo mukadimanipun Ustazah.
2: Nggih, terima kasih wektalipun, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah wal yawmal akhira wa dhakarallaha kasira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya shalatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para sesepuh, bini sepuh, enggak kawula taati, mbah demen ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu pamireng ingkang dhateng kinurmatan. Sumangga kita sareng-sareng ngunjukaken raos puji syukur dhumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula kalian panjenengan sedaya wonten ingjing mriku menika tansahipun paringi taufik kalian hidayah, dipun paringi kekuatan lahir maupun batin sehingga kula kalian panjenengan sedaya saged ngempal wonten RRI Pro 4 menika dalam keadaan sehat walafiat, mboten wonten alangan setunggal kemawon. Selawat wassalam tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi tarbiyah dumateng kula kalian panjenengan sedaya nggih menika keluarganipun, sahabatipun, ugi tiyang ingkang nderek-nderek petedah-petedahipun ngantos akhiran zaman. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, menika sampun dipun paringaken temanipun kalih Mbah Demin nggih menika tentang sumber hukum Islam nggih menika Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril Ruhul Amin. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab dan merupakan mukjizat bagi Rasul. Orang yang membaca dan memahami Al-Quran akan mendapatkan pahala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Dalam menetapkan segala keputusan, seorang Muslim harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap orang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang dimaksud dengan mengikuti segala perintahnya seperti sholat lima waktu, zakat, puasa, dan naik haji. Dan menjauhi segala larangannya, yaitu termasuk perbuatan maksiat-maksiat yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih arupi minum-minuman keras, berzina, ya. Sepokoknya semuanya kemaksiatan-kemaksiatan itu. Dengan demikian, maka Al-Qur'an menjadi pedoman dalam kehidupan dan sumber hukum Islam. Ya. Isi kandungan Al-Qur'an antara lain tuntunan yang berkaitan dengan akidah, yakni ketetapan tentang wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir dan qada serta qadar. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki sifat-sifat mulia. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam bermasyarakat, ya. Hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal ibadah seperti tadi sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Hukum yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan muamalah seperti perjanjian-perjanjian hukum pidana, perekonomian, pendidikan, ilmu pengetahuan, perkawinan dan sebagainya. Secara terperinci muamalah itu meliputi hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga yaitu perkawinan dan warisan. Hukum yang berkaitan dengan perjanjian yaitu berhubungan dengan jual beli, perdagangan, gade menggade, perkongsian dan lain-lain. Maksud utamanya agar hak setiap orang dapat terpelihara dengan tertib. Hukum yang berkaitan dengan gugat-menggugat yaitu yang berhubungan dengan keputusan atau persaksian dan sumpah. Hukum yang berkaitan dengan jinayat yaitu yang berhubungan dengan penetapan hukum atas pelanggaran pembunuhan dan kriminalitas. Hukum yang berkaitan dengan hubungan antar agama yang berkenaan dengan hubungan antar kekuasaan Islam dengan non-Islam ketika dalam keadaan damai dan perang, serta untuk membina hubungan baik antara orang Islam dengan non-Islam sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan. Hukum yang berkaitan dengan batasan pemilikan harta benda seperti zakat, infak, dan sedekah. Perlu diketahui bahwa ketetapan hukum dalam Al-Quran itu ada bersifat terperinci dan ada pula bersifat garis besarnya saja yang perlu penjelasan lebih lanjut. Ya, ayat ahkam atau hukum yang bersifat terperinci umumnya berhubungan dengan masalah ibadah, kekeluargaan, dan warisan. Pada bagian ini banyak hukum bersifat ta'abudi dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, namun tidak tertutup jalan bagi akal untuk bisa memahaminya sesuai dengan perubahan zaman. Ayat ahkam atau hukum yang bersifat garis besar umumnya berkaitan dengan perekonomian, ketentanegaraan, undang-undang. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini hanya membuat kaidah-kaidah yang umum, bahkan seringkali hanya disebutkan nilai-nilainya agar dapat ditafsirkan, dipahami sesuai dengan perkembangan zaman karena masalah-masalah tersebut terus berkembang. Dengan kata lain, ayat ahkam mengenai kemasyarakatan bersifat umum tidak rinci, sedangkan yang mengenai ibadah lebih rinci. Disinilah letak hikmahnya, aturan ibadah tak boleh berubah sepanjang masa, sedangkan aturan yang menyangkut hidup kemasyarakatan tafsirnya dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Selain ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, ada yang juga yang

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan agar kita mentaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga dinyatakan oleh hadis itu sendiri, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lang tadillu abada, kitabullahi wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua itu berfungsi memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga kedua-duanya Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menegaskan untuk menjauhi perkataan dusta, sebagaimana ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wajtanibu qaulaz-zur," dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Al-Hajj ayat 30. Kemudian hadis menguatkan atas ayat tersebut sebagai berikut. "Alla unabbi'ukum bi asaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billahi wa uququl walidaini wa kana mutaki'an muttaki'an fajalasa faqala ala wa quluz-zur." Ingatlah aku akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang sebesar-besar dosa besar. Jawab kami sahabat, "Baik ya Rasulullah." Beliau meneruskan sabdanya, "Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua." Saat itu Rasulullah sedang bersandar, kemudian beliau duduk seraya bersabda, "Awas, jauhilah perkataan dusta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, misalnya ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat, membayar zakat, dan menunaikan haji, semuanya itu bersifat garis besar. Misalnya tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan sholat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, dan juga tidak memaparkan cara-cara melaksanakan haji, tetapi semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Contoh lain dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wal lahmul khinzir." Diharamkan bagimu memakan bangkai darah dan daging babi. Al-Ma'idah ayat 3. Dalam ayat tersebut bangkai adalah haram dimakan, tetapi tidak dikecualikan bangkai yang mana yang boleh dimakan. Sehingga kalau hanya berpegang kepada ayat tersebut saja, maka seluruh bangkai tidak boleh dimakan. Kemudian datanglah hadis menjelaskan bahwa ada bangkai yang boleh dimakan, yakni bangkai ikan dan belalang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhilat lana maitatani wadamani fa'amas maitatani al-huta wal-jarot wa'ambal damani fal-kabadu wat-tuhal." Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang.

0: dua macam darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Menetapkan hukum dan aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran, misalnya cara mencuci bejana yang dijilat anjing dengan membasuhnya 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahuru ina'i ahadikum idza huliga fihi al-kalbu yaghsila sab'a maratin aw lahunna biturab. Menyucikan bejanamu yang dijilat anjing dengan menyucikan sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Baiaqi. Dengan berpegang kepada al-hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua itu, maka menjadi lengkaplah ajaran Islam dan menjadi mudahlah bagi seseorang untuk melaksanakan ajaran Islam tersebut. Ijtihad. Ijtihad menurut bahasa artinya berusaha keras atau bersungguh-sungguh. Menurut istilah ijtihad ialah berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetap hukum yang telah ditentukan, hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Hal ini didasarkan kepada dialog Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Ketika dia diutus ke negeri Yaman, waktu itu Nabi bertanya kepada Mu'adz, bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan kepada suatu persoalan yang memerlukan ketetapan hukum? Mu'adz menjawab, saya akan menetapkan hukum dengan Al-Quran. Kemudian Rasul bertanya lagi, kalau seandainya tidak ditemukan ketetapannya dalam Al-Quran, Mu'adz menjawab, saya akan tetap dengan Al-Hadis. Rasul bertanya lagi, kalau seandainya tidak ditemukan ketetapannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menepuk-nepuk bahu Mu'adz bin Jabal tanda setuju. Keterangan tersebut menjadi dalil bahwa menetapkan hukum berdasarkan ijtihad dibolehkan. Dengan demikian maka ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam berijtihad dapat ditempuh dengan cara ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan, yaitu di seluruh imam mujtahid dari orang-orang muslim pada suatu masa, dari beberapa masa setelah wafat Rasulullah SAW, atas hukum syara berpegang kepada hasil ijma' dibolehkan, bahkan menjadi keharusan. Dalilnya dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atur rasul wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. An-Nisa ayat 59. Ini yang dimaksud dengan ulul amri. Ulil amri itu adalah ulama. Ulama. Jadi setiap kayak misalkan RR ini juga ada pemimpinnya ya Mbah ya. Terus kemudian di dalam masyarakat, misalkan di desa juga ada kepala desanya, dan pemimpin negara juga ada presidennya. Ya seperti itu diibaratkan Misalkan kita naik kendaraan, kendaraan apa? Misalkan naik sepur, kita juga ada masinisnya. Jadi harus ada pemimpinnya. Ya. Dalam ayat tersebut kita diperintahkan bahwa di samping harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya juga harus taat kepada orang yang mempunyai kekuasaan di bidangnya, yaitu pemerintah termasuk imam mujtahid. Dengan demikian ijma ulama dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam. Contoh hasil ijma ialah mengumpulkan tulisan wahyu yang masih berserakan, kemudian membukukannya menjadi mushaf Al-Quran seperti sekarang ini. Kias analogi adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya. Contohnya ialah mengharamkan minuman keras seperti bir dan whisky. Haramnya minuman keras ini dikiaskan dengan khamr yang disebut dalam Al-Quran, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat alasan, ya, ilat atau alasan, yaitu sama-sama memabukkan. Jadi walaupun bir itu tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran atau Al-Hadis, tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamr yang ada hukumnya dalam Al-Quran. Di atas telah kita bicarakan bahwa hukum Islam ada yang telah ditetapkan secara langsung oleh nas Al-Quran atau sunnah, dan ada yang belum tidak ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Quran dan sunnah. Hal itu baru ketahui setelah digali oleh para mujtahid melalui lembaga ijtihad, agar dasar inilah maka Islam memberikan legalitas ijtihad sebagai sarana penggalian hukum yang belum ditegaskan oleh nas Al-Quran atau sunnah. Bahkan Islam menghargai ijtihad meskipun hasilnya salah, selama ijtihad tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahad tsumma saba falahu ajrani wa idza hakama wajtahad tsumma akhta'a falahu ajr." Apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara ia melakukan ijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya ijtihadnya salah, maka ia memperoleh suatu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa agama Islam bukan saja membolehkan adanya perbedaan pendapat sebagai hasil ijtihad, akan tetapi Islam juga menegaskan bahwa adanya perbedaan pendapat tersebut justru akan membawa rahmat dan kelapangan bagi umat. Tentu saja kita umat itu telah mempunyai tingkat pendidikan yang cukup. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Ikhtilafu ummati rahmah." Perbedaan pendapat di antara umatku akan membawa rahmat. Hadis riwayat Nasr Al-Muqaddasi 43 Mbak. Al-maslahatul mursalah adalah memelihara maksud syara, yaitu menolak segala yang merusak manusia. Allah mengutus Rasul-Nya untuk memberikan manfaat kepada umatnya dengan menggunakan hukum yang ada. Apabila mendapat sesuatu masalah yang dituntut syara wajib, ya, maka wajib mempertimbangkan maslahatnya. Contoh, mengangkat seorang menjadi ketua sesuatu perkumpulan Sesudah beberapa bulan dia diangkat, diketahui ada orang lain yang lebih cakap untuk jabatan tersebut. Dialah yang harus memegang jabatan. Akan tetapi jika diberhentikan ketua yang diangkat untuk diganti dengan ketua yang baru, ketua yang ada itu merasa tidak enak dan mungkin menimbulkan kekacauan dalam perkumpulan itu. Sebab itu menurut hukum maslahatul mursalah, biarlah jabatan itu sementara tetap sebagai semula yang telah ada untuk menjaga jangan timbul keonaran dan kekacauan. Ngaten pandemin menawi wonten ingkang bertanya.
1: Oke, Bapak Ibu, para pamireng, bilih wonten medal menika monggo kula derekne tentang topik pagi hari ini, sumber hukum Islam menika Al-Qur'an. Dari apa yang disampaikan, menika wonten bilih wonten pertanyaan monggo datang 081-555-691-053. Monggo kula derekne. Nah, menika wonten mengatakan Ustazah, dengan adanya menikah wonten telepon rumien. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Moga Bu Sri Panca.
2: Je, badan dek banget niki Ustazah.
0: Inje, monggo.
2: Menikah khususnya hukum waris. Niki menawi wonten Islam menika kan dipunyataaken masing-masing perempuan dapat satu bagian, laki-laki mendapat dua bagian. Menika wonten hukum Islam. Tapi wonten malih piantun keluarga, sebuah keluarga putranya laki-laki dan perempuan beberapa. Niku dibagi sama rata, perempuan dapat satu, laki-laki juga dapat satu. Apakah itu melanggar hukum Islam yang dilaksanakan itu? Mohon penjelasan pun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini tentang warisan, gimana? Warisan itu istilahnya apa ya, sangat-sangat kayak apa ya Mbah ya, warisan itu aduh kebanyakan banyak yang menjadi kemudaratan, kadang-kadang peperangan dalam keluarga ya Mbah ya. Nah ini misalkan pembagian antara kalau misalnya anaknya telu papat ya, lima ya, bahkan kalau orang-orang zaman dulu anaknya banyak-banyak ya. Tetapi memang kalau dalam warisan seorang ayah atau ibu meninggalkan warisan untuk anaknya, atau yang laki-laki misalkan dikasih agak lebih banyak, terus kemudian yang perempuan dibagi sama rata. Terus misalkan tanah berapa meter gitu misalnya. Terus misalkan 100 meter. 100 meter itu dibagi misalkan 5 anak. Itu istilahnya berapa Mbah? Ya misalkan 100 meter dibagi 5 anak berapa? Satu anaknya dibagi mungkin berapa meter. Tetapi memang yang lebih banyak adalah laki-laki. Okay. Laki-laki. Jadi karena laki-laki itu nanti itu bertanggung jawab kepada suami, kepada istri-istrinya. Ya. Ada yang misalkan orang tuanya sudah meninggal, biasanya itu kakak-kakak yang pertama atau apa itu momong adik kadang. Ngomong adik. Jadi harta itu bukan karena semata-mata untuk langsung diberikan kepada kakaknya lebih banyak, tidak. Tapi itu adalah masih ada urusan. Adiknya apa masih sekolah? Apa adiknya ini apa misalkan ada kayak kecenderungan cacat ya Mbah ya. yaitu misalkan oleh ayah dan ibunya itu diserahkan kepada kakaknya, misalkan lebih banyak laki-laki terutama ya, bukan yang perempuan. Kakak yang laki-laki itu adalah tanggung jawab itu anak-anak laki itu kepada kedua orang tuanya. Apalagi ada adik-adiknya ya, seorang kakak laki-laki tapi ya. Tapi kalau misalkan semuanya perempuan itu ya harus sama pembagian warisannya. Ya, jadi itu Bu Sri Ponco, kalau anak laki-laki memang itu diperbolehkan ya agak banyak ya, karena untuk mengurusi apa, ada kewajiban untuk istri dan anak-anaknya dan juga adik-adiknya ya. Demikian Ibu Sri Ponco jawabannya ya.
1: Nah, tentang sumber hukum Islam tadi pertanyaannya bahwa mungkin ini halal, ini enggak. Nah, itu bagaimana untuk menentukan ini, Ustaz?
0: Ya, di dalam Al-Qur'an halal dan haram, nggih. Halal dan haram. Seperti di dalam Al-Qur'an itu tadi, yaitu tentang misalkan kita minum-minuman keras ya, yang sebagaimana biasanya anak-anak muda tua yang biasanya sukanya minum-minuman keras ya, kemudian berjudi, terus berzina, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukannya itulah adalah menjadi haram bagi mereka dan juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kehalalan, halal. Kita mencari nafkah, ya seperti Mbah Demin ini adalah bekerja keras demi memenuhi keluarga, demi memenuhi anak cucu, kewajiban, berkewajiban. Apalagi sekarang ngomong ibu ya, ngomong orang tua, itu adalah suatu perbuatan yang sangat mulia ya. Biru walidain itu tadi ada di dalam Al-Quran itu tadi, harus betul-betul menyayangi orang tuanya, kedua orang tuanya. Karena kalau kita menyayangi orang tua, wong tuwek, masya Allah, insya Allah pahala dan keberkahan dari Allah SWT itu melimpah karena memuang tua ya. Kehalalan halal yang dihalalkan oleh Allah SWT, mencari nafkah dengan betul-betul mencari dengan tenaga sendiri, istilahnya keringat sendiri, yaitu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Maka teman-teman,
1: nah ini mungkin tadi kembali lagi tentang materi pagi hari ini. Yang tadi sempat disampaikan juga, mulai dari hadisnya, mulai dari isi Al-Quran, tentang sumber Islam, hukum Islam itu sendiri. Tetapi tidak mempersulit orang tentang sekarang itu kan hukum pemerintah itu termasuk ada wakilnya tentang hukum Islam itu di dalam hukum pemerintah. Napa mekaten, Ustaz?
0: Ada hukum Islamnya di dalam pemerintah.
1: Ya, contoh semua yang hukum di Indonesia tentunya makan yang kayak darah tadi saya sampaikan, terus istilahnya bangkai yang haram dan halal itu masih ada isian tentang hukum Islam di dalamnya. Bagaimana ini, Ustaz?
0: Tentang bangkai atau tadi pemerintahan pertama ya? Di dalam pemerintahan ya memang harus betul-betul mengkaji di dalam agama Kalau seandainya misalkan itu hukum yang sudah dilanggar seperti koruptor, ya, pokoknya politikus ya Mbah, itu yang benar-benar memakan harta masyarakat, harta negara, itu yang sangat-sangat tidak diperbolehkan oleh Allah dan haram apabila dimakan, yaitu anak putune. Yes, pokoknya keluarganya anak putune iku kabeh makan makanan haram. Jadi seandainya menjadi daging, jadi anak pun itu pun wala bisawab ya Mbah ya, karena makan banyak makan haram-haraman nggih. Ya wis gak ngerti apa musibah apa yang akan terjadi, itu hanya Allah yang tahu ya. Dan kemudian kehalalan nggih, halal apa? Nggih, haram halalnya bangkai. Kalau di dalam menurut bahasa apa nama istilahnya syara itu tadi di dalam Al-Qur'an tuh semua bangkai itu apa? Hukumnya enggak boleh dimakan, ya Mbak ya. Tetapi ini di dalam Al-Qur'an itu belalang sama ikan. Misalkan kita makan ikan pindang, yaitu juga bangkai, Mbak. Itu bangkai. Terus kemudian belalang sekarang banyak ya di apa di kidulan ya Mbah nggih.
1: Iya wilayah.
0: Pokok wilayah kidul wis sering-sering saya dulu. Iku di di apa Mbah di apa diadai apa enggak diadai kaya di tali-tali ngoten nggih. Lah itu bisa dibeli. Ya. Belalang sama ikan ya. Bangkai belalang sama ikan itu yang boleh kita makan. Dan kemudian itu tadi limpa. Ya, kalau darah misalkan darahnya penyembelian sapi, misalkan marus ya Mbak. Sekarang marus itu memang tidak dibolehkan, itu haram hukumnya, dan juga darah pokoknya secara darah anu sembelian itu tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu adalah limpa, apa ya? Ati. Ya, ati dan limpa, nggih. Mangkaten Mbah.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nah, wis sadap telepon ge mboten nyekapi nika.
0: Oh ya Allah nggih, moro-moro mboten ketingan, Mbah, mboten terasa.
1: Nah, makanya itu.
0: Masyaallah, nah, nggih.
1: Ini sekaligus penutup ini inti dari semuanya atau mungkin sebagai kesimpulan.
0: Nggih, Mbah.
1: Monggo Ustazah sekaligus penutup.
0: Nggih. Al-Quran ialah kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan utama dalam menetapkan hukum Islam, harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan nas Al-Quran. Al-Hadis adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau diamnya. Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah SWT telah mewajibkan agar kita mentaati hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Ijtihad adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan, hasil dari ijtihad itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang ketiga. Ya. Demikian tadi Mbak Demin, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
1: Amin.
0: Bagi kita semua. Engkang kula akhiri, wallahu muwaffiq ila ahmit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengkaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Oh, Tahe. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.

0: Suryo Dadari.
1: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.